0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan kata sila, 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Fatria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi...
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
3: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
4: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
3: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Elia Nazara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhi Dharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
5: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
6: Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Disampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan kata sila, 8 sila. Nah, 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari, sebelum Waisak nanti. Ya, selama satu bulan.
6: Ditambahkan dalam praktek tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
7: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya ya dunia lebih aman tentram damai.
6: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
8: UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta mengangkat potensi dan identitas lokal. Oleh karena itu,
9: pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia, sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
8: Pelaksanaan pesona Tambun Bungai ini juga memiliki makna yang istimewa karena menjadi bagian dari semarak hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan produk-produk unggulan Kalimantan Tengah, pasta, kerajinan, makanan dan minuman olahan maupun produk kreatif lain semakin dikenal luas dan mampu bersaing di pasar yang lebih besar.
9: Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau mulai dari Rp20.000.
10: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
11: Batu. Batu? Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
10: Ibu kayak mendesain langsung?
11: Iya, mendesain sendiri.
10: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
11: Enggak, saya ngerjain sendiri.
9: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andreas, menambahkan, Selain pameran UMKM, rangkaian Pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
12: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian Pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum Pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen dan komunitas. Tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar. Ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin. Nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah Wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
9: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya Wastra, Kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
13: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada.
14: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
13: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Nah, Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jadi satu. Dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
14: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
13: Lalu tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini, karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya tiap berapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada.
14: Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
15: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan

0: Karena tidak ada darurat, begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya tidak mungkin tidak boleh langkah biasa. Namun pengen hasil yang luar biasa.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas. Sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
2: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah

0: dan juga pembangunan PISEL dan Lentara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonegung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
3: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzak, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
4: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
3: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia, KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan

0: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
1: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
2: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
3: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan.

0: sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
1: Peraturan daerah pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan, termasuk tempat pemrosesan akhir.
0: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PC Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Troketon Bedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
2: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
0: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. Erin Surakarta dan Santo melaporkan.
3: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januara Fahmi melaporkan selengkapnya.
4: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
5: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
4: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gempol Sari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
6: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
4: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih champion secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal informasi dan informasi.

0: Mak, saya ku kanlah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau ko tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya udah terbukti dulu. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kinilah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.it.ac.id. Cuma UT Bengkulu kola, mak, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah, kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau saya ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Pro Satu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih di Bengkulu pagi ini, juga di perayaan Hari Suci Waisak, kami juga mengucapkan selamat merayakan Hari Suci Waisak untuk Anda yang merayakan dan juga umat Buddha di manapun Anda berada. Dengar, tentunya juga harapannya kedamaian, juga hal-hal baik yang diharapkan bisa terwujud ya. Tidak hanya untuk kebaikan diri sendiri, untuk lingkungan sekitar, keluarga, dan juga masyarakat Indonesia ya. Itu yang kita harapkan. Dan namun sayangnya kalau kabar yang dari rri.co.id berikut ini, pendengar, ini dari era digitalisasi ini, ya banyak yang positif tapi juga ada hal negatifnya. Seperti yang diungkapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, bahwa lebih dari separuh anak Indonesia telah terpapar konten bermuatan seksual melalui media sosial. Ini menjadi alarm serius untuk upaya perlindungan anak di ruang digital yang tengah meningkatnya ancaman perundungan siber, predator digital, hingga penyalahgunaan internet bagi anak usia dini. Staf khusus Kementerian Komunikasi dan Digital, Alfreno Kautsar, mengatakan maksudnya perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam menjaga keamanan anak-anak saat beraktivitas di internet. Kelompok usia anak ini menjadi salah satu yang paling rentan dengan berbagai risiko di ruang digital ini. 50,3% anak terpapar konten bermuatan seksual melalui media sosial. Jadi ini bisa kebayang kita gimana ya kan? Dari 80 juta anak, itu setengahnya terpapar. Dan 48% mengalami kekerasan gender berbasis online. Ini perlu disikapi terhadap dua jenis risiko utama yang saat ini mengancam anak-anak di ruang digital. Ada risiko konten dan juga risiko kontak. Risiko konten ini berkaitan dengan kemungkinan anak-anak terpapar dengan berbagai materi negatif yang beredar di media sosial maupun juga platform digital. Dan akses internet yang luas ini membuat anak dengan mudah menemukan berbagai jenis konten ini. Ada yang negatif, ada yang positif. Sementara untuk risiko kontak, muncul ketika anak-anak berinteraksi dengan orang asing melalui media sosial atau platform digital. Kondisi ini berbahaya karena dapat membuka peluang penyebaran paham radikal, manipulatif, hingga tindakan pelecehan terhadap anak. Paparan risiko konten dan juga risiko kontak ini berlangsung secara terus-menerus, dapat mempengaruhi kebiasaan anak, karakternya, serta perkembangan perilaku anak dalam jangka panjang. Jadi untuk langkah mitigasi, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau dikenal dengan PP Tunas. Dan PP Tunas ini bukan untuk membatasi kreativitas dan inovasi generasi muda, melainkan memastikan anak-anak dapat memanfaatkan teknologi ini secara aman tanpa terpapar berbagai risiko digital. Dan diharapkan regulasi ini menjadi landasan untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia. Dan informasi lengkapnya untuk Anda juga bisa mengetahui banyak hal tentang PP Tunas ini bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup! Cukup!
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Pro Satu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita ke kabar dari rri.co.id kembali. WHO, Badan Kesehatan Dunia, memuji pemerintah Indonesia dalam menjaga kesehatan masyarakat dari rokok. Tepatnya, mengapresiasi pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang menetapkan langkah-langkah besar bertujuan membatasi penggunaan tembakau. Dari laman resmi WHO, pernyataan ini diutarakan dalam peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati setiap tanggal 31 Mei, ya hari ini. Dan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 28 Tahun 2024 ini meliputi peningkatan batas usia minimum untuk bisa membeli tembakau, rokok elektronik, dan juga produk nikotin lainnya menjadi 21 tahun. Dan larangan penjualan rokok eceran per batang yang syarat peringatan kesehatan juga bergambar ini harus mencakup 50% dari kemasan. Lalu larangan penggunaan perisa ya dan juga zat aditif dan juga larangan iklan tembakau pada media sosial. Langkah-langkah berani pemerintah ini menurut WHO menjadi tonggak penting dalam melindungi penduduknya, khususnya memberikan perlindungan terhadap generasi muda dari bahaya mematikan produk tembakau dan nikotin. Dan WHO juga menekankan tindakan tegas yang berbasis bukti sangatlah nyata di Indonesia. Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 menunjukkan 30,8% orang berusia 15 tahun atau lebih menggunakan tembakau. Yakni dengan angka penggunaannya untuk laki-laki 57,9%, perempuan 3,3%. Selain rokok konvensional, meningkatnya rokok elektronik juga produk nikotin lainnya, ini menjadi ancaman baru yang terus berkembang dari Global Adult Tobacco Survey 2021, prevalensi penggunaan rokok meningkat sebanyak 10 kali lipat dari 0,3% di 2011 menjadi 3,0% pada 2021. Kekhawatiran juga khusus muncul dari tingginya angka pengguna rokok elektronik di kalangan anak muda. Dari data Global Adult Tobacco Survey 2023 ini mencatat 2021 saya mencatat 7,5% orang usia 15 hingga 24 tahun menggunakan rokok elektronik. Dan melihat tren ini, WHO juga menyerukan untuk Indonesia melanjutkan momentum dan juga menerapkan kemasan standar untuk semua produk tembakau dan juga nikotin. Apalagi sekarang ini jadi momen juga di 31 Mei sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Dan tentunya harapannya dari kebijakan yang muncul ini bisa meredam pengaruh industri juga melindungi generasi muda dari jeratan pembentukan citra yang menyesatkan dari produk rokok dan tembakau. Informasi lebih lengkap lagi dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
4: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
3: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
4: Tapi...
3: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
4: Gak mau,
3: ayo.

0: Pernah nggak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Kita Indonesia, sesungguhnya.
4: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya. Sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Masih di Bengkulu pagi ini, pendengar, kalau Anda hari Minggu ini punya kesempatan buat berbelanja ke pasar, ya kan? Nah, ini pasti merasakan hiruk-pikuknya pasar kita. Dan tentunya juga ini semua pihak harus bisa bekerja sama agar pasar kita bisa rapi, tertib, bersih ya. Dan kesadaran pedagang juga untuk mematuhi aturan menjadi salah satu faktor penting menciptakan lingkungan pasar yang nyaman, tertib, juga bersih ini. Dan diharapkan bisa menempati lokasi berjualan yang telah disediakan serta tidak menggelar dagangan di area yang dilarang. Informasi dari rri.co.id untuk mengenai keberadaan pedagang yang masih berjualan di trotoar ataupun juga di badan jalan. Ini juga ditanggapi oleh Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Sahat Marulitua Situmorang, yang mengatakan pihaknya terus untuk melakukan pembinaan juga pengawasan terhadap para pedagang agar mematuhi ketentuan yang berlaku. Langkah ini untuk menjaga ketertiban serta menciptakan suasana pasar yang kondusif. Lewat anggotanya juga, Satpol PP yang sebelumnya memang telah turun langsung ke lapangan menyampaikan himbauan kepada para pedagang. Penertiban dilakukan tetap sesuai SOP dengan pendekatan humanis, juga melalui sosialisasi juga peringatan, namun terhadap pedagang yang tetap melanggar ya, pihak dari Satpol PP juga melakukan penegakan peraturan daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Dan dijelaskan hingga saat ini masih ditemukan sejumlah pedagang yang membandel dan enggan menempati area yang berjualan yang telah ditentukan. Sebagian di antaranya masih menghamparkan dagangan di trotoar atau juga di badan jalan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, untuk pejalan kaki, untuk pengendara. Dan memang upaya penertiban ini tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan sanksi, tapi juga mendorong untuk tumbuhnya kesadaran bersama agar aktivitas perdagangan dapat berjalan lebih tertata. Dengan kondisi pasar yang diharapkan nanti bisa rapi, bersih, kenyamanan pedagang maupun juga pembeli juga lebih terjamin. Dan pihak Satpol PP juga berharap untuk pedagang bisa bekerja sama dan tentunya kalau jadi rapi, jadi nyaman, tertata, kan juga semuanya yang jadi enak ya. Orang juga jadi betah gitu ya untuk berbelanja ya, jadi tidak semrawut gitu. Dan ini terus yang diusahakan oleh Satpol PP Kota Bengkulu.

0: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia sepak bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial sih, ganar kok selesai sempre spesial.
0: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk keenam kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring sirkuit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita dicek fakta pukul 9 beredar sebuah unggah video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Safri Samsudin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens, hasil video tersebut identik dengan sebuah unggahan di kanal YouTube Jaksa Agung Menhan Safri dan Menteri Nusron penguasaan kembali kawasan hutan 1 juta hektar. Video itu adalah momen saat Menteri Safri berpidato di acara penyerahan dan juga penguasaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025 yang lalu. Dan selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Safri merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu, setelah dicek menggunakan undetectable, suara Safri mengumumkan dana bantuan dari bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh AI atau kecerdasan buatan. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi juga unggahan di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

tim pengawas haji DPR RI Danang Wicaksana ini meminta kualitas pelayanan bagi jemaah haji tetap menjadi perhatian utama hingga seluruh proses pemulangan ke tanah air selesai. Dan menurut Danang, pelayanan tidak boleh mengalami penurunan setelah berakhirnya fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan sudah berjalan dengan baik penyelenggaraan haji 2026 pada masa Armusna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berbagai langkah dilakukan pemerintah bersama petugas haji dinilai mampu mendukung kelancaran mobilitas dan pelayanan jemaah di tanah suci. Dan ditekankan pentingnya untuk menjaga kualitas akomodasi pemondokan bagi jemaah yang masih berada di Arab Saudi. Kenyamanan jemaah juga harus tetap menjadi prioritas hingga seluruh rangkaian ibadah selesai. Dan selain itu juga, layanan konsumsi di Mekah dan juga Madinah yang terus dipantau agar kebutuhan jemaah terpenuhi dengan baik. Dan juga diminta untuk operasional bus salawat yang kembali melayani jemaah tetap berjalan optimal untuk mendukung akses menuju Masjidil Haram. Juga diingatkan pentingnya menjaga ketepatan jadwal juga kenyamanan, selain keselamatan juga selama perjalanan jemaah dari Makkah menuju Madinah. Dan juga berlaku hal yang sama untuk proses pemulangan jemaah ke Indonesia melalui penerbangan. Seluruh tahapan harus berjalan lancar, tepat waktu, serta mengutamakan keselamatan dan kenyamanan. Dan diharapkan juga seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji 2026 ini dapat mempertahankan kualitas layanan hingga akhir musim haji 2026. Dan untuk kepulangan jemaah haji Bengkulu, untuk kloter pertamanya juga akan pulang dijadwalkan pada 5 Juni nanti.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Hey guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.
2: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
3: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
4: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Piala Dunia 2026. 3 negara, 48 tim, dan satu mimpi yang belum tuntas. Di antara riuh rendah jutaan pasang mata yang tertuju ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ada satu warna yang selalu mencolok. Bukan karena kecanggihannya saja, tapi karena sejarah panjang yang membekas di hati setiap pecintanya. Oranye, tim nasional Belanda, kembali hadir, membawa luka lama yang ingin mereka ubah menjadi piala. Bicara soal Belanda adalah bicara soal estetika sepak bola. Dunia takkan lupa pada total football era Johan Cruyff di tahun 1974. Namun, sejarah juga mencatat Belanda sebagai the greatest team to never win the World Cup, 3 kali masuk final, 1974, 1978, dan 2010. 3 kali pula mereka pulang dengan air mata. Rizal Tubakti, salah satu guru olahraga di sekolah dasar Kota Bengkulu, sekaligus pengamat sepak bola, mengungkapkan bahwa Belanda di Piala Dunia 2026 memiliki benteng pertahanan yang sulit ditembus. Dengan berada di grup F Piala Dunia 2026 dan berhasil menjadi juara grup, peluang untuk menuju ke final Piala Dunia 2026 akan terbuka lebar.
1: Oh iya, kalau menurut saya sih, kalau secara taktis Belanda di bawah kepemimpinan Ronald Koeman di tahun 2026 ini mungkin lebih tampil lebih pragmatis ya, tetapi sangat mematikan pastinya, karena yang saya lihat mereka tidak lagi hanya sekedar mengejar total footballnya mereka yang begitu-begitu indah, pertahanan yang sangat kuat, yang ada di belakang mungkin ada Virgil van Dijk akan membawa Belanda yang mempunyai benteng yang sangat sulit ditembus.
0: Sementara itu, salah satu fans tim oranye Belanda, Deco, yang merupakan masyarakat Kota Bengkulu, mengungkapkan bahwa optimis timnas sepak bola Belanda bisa menuju partai puncak sekaligus menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: Saya sebagai penggemar sudah sangat menunggu momen ini sejak kekalahan menyakitkan di Qatar tahun 2022 ya. Bagi kami Piala Dunia 2026 ini adalah soal penebusan sejarah yang dahulu ya, kami sudah bosan dengan medali perak ataupun perunggu. Melihat posisi skuad sekarang, Van Dijk dan ketajaman Cody Gakpo, kami sangat optimis di New York akan menjadi saksi sejarah oranye partai final nanti.
0: Di Johannesburg tahun 2010 atau drama adu penalti melawan Argentina di Qatar 2022 lalu, ini sudah masuk buku sejarah. Tahun 2026 ini di bawah komando Ronald Koeman, Belanda datang dengan wajah baru. Mereka bukan lagi sekedar tim yang ingin bermain cantik, tapi mereka adalah tim yang haus akan hasil akhir. Lolos sebagai juara grup di babak kualifikasi tanpa tersentuh kekalahan, Belanda membuktikan bahwa transisi generasi mereka berjalan mulus. Virgil van Dijk masih berdiri tegak sebagai karang di lini belakang. Namun, mata dunia kali ini tertuju pada nama-nama seperti Xavi Simon dan ketajaman Memphis Depay yang kian matang. Ronald Koeman, sang arsitek yang dulu membawa Belanda juara Eropa 1988 sebagai pemain, kini memikul beban berat. Ujian pertamanya di fase grup tidak main-main. Belanda tergabung bersama tim kuat Asia, Jepang, serta Swedia dan Tunisia. Stadion ATT NT di Dallas akan menjadi saksi bisu. Membuka taktik Ronald Koeman meredam kecepatan Samurai Biru di laga perdana Juni nanti. Bagi publik Amsterdam hingga Rotterdam, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen 4 tahunan. Ini adalah penebusan. Akankah tanah Amerika menjadi tempat di mana kutukan sang juara tanpa mahkota akhirnya berakhir? Ataukah tim oranye kembali hanya menjadi penghias turnamen yang indah namun tragis? Apapun hasilnya, satu hal yang pasti. Saat peluit pertama dibunyikan di Dallas, gelombang oranye akan menyapu tribun dan sepak bola akan selalu berutang satu piala pada mereka. Saya dan Nuyuk Yarto untuk program Pesta Bola Dunia 2026. Sampai jumpa di lapangan hijau.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
3: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu pagi ini. Dan saatnya saya pamit dulu ya, sudah menemani Anda dari pukul 5 subuh tadi. Dan akan lanjut Bengkulu siang ini bersama rekan saya Naflah. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Oh, yeah.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, dan hari ini Nafla di Bengkulu siang ini akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mengawali kebersamaan, kita telah hadir program Idola Indonesia Layak Anak dengan sajian lagu-lagu anak Indonesia yang ceria, edukatif, dan tentunya ramah didengar bersama keluarga. Dan menjelang pukul 11 nanti pendengar, jangan kemana-mana karena akan hadir dinamika olahraga dengan berbagai informasi terbaru dari dunia olahraga sebelum nanti kita beralih ke warta berita daerah di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Berikan Dul anugerah kaki baru yang buat Dul makin perkasa. Kaki ini kuat meskipun dijiwit.

câu đường đó.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Jauhilah kaca, kalau ada gempa, lari ke lapangan. Begitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau kita perhatiin sekarang, anak-anak yang lahir di era digital atau yang kita kenal sebagai generasi alpha ini memang tumbuh dengan teknologi yang begitu dekat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sejak usia dini mereka emang udah terbiasa menggunakan gadget, bahkan sebelum bisa membaca. Nah, cara belajar mereka juga cenderung berbeda, lebih menyukai visual interaktif kayak video pendek dibandingkan buku konvensional. Mereka juga cukup mandiri dalam mencari informasi karena terbiasa memanfaatkan internet untuk menemukan jawaban dengan cepat. Selain itu juga pendengar, interaksi sosial mereka semakin luas tanpa batas wilayah, dan kesadaran terhadap isu global seperti lingkungan juga mulai terbentuk sejak dini. Dengan karakter tersebut, pendengar, generasi alpha juga menjadi generasi paling melek teknologi yang diprediksi akan berperan besar dalam membentuk masa depan. Siapa kan

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Lagu apa itu, Dek? Kok masih kecil nyanyiin lagu cinta-cinta?
1: Ih, bagus loh, Kak. Kan banyak yang nyanyiin. Adek tuh sering denger lagunya, jadi suka deh.
2: Menurut pengamat musik Indonesia, Benz Leo, krisis lagu anak-anak saat ini karena label musik sendiri sudah tidak memproduksi lagu anak-anak. Sebenarnya, tidak semua anak-anak mengeluarkan lagu bertemakan cinta. Hanya saja yang terkenal justru musisi anak-anak yang membawakan lagu cinta. Mari kita dekatkan anak-anak dengan lagu seusianya agar anak-anak menikmati dunianya.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu mulai melakukan seleksi calon peserta didik untuk program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026. Sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Swiva Nedi Yusda, menjelaskan proses seleksi ini berbeda karena tidak menggunakan tes akademik, pendengar. Dan penilaian juga lebih difokuskan pada kondisi sosial ekonomi keluarga, serta kesiapan kesehatan dan psikologis anak. Dan program ini juga memprioritaskan siswa dari keluarga kategori desil 1 dan 2 agar bantuan pendidikan juga benar-benar tepat sasaran. Dan saat ini tim Dinas Sosial juga tengah melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan kelayakan calon peserta. Dan tahun ini, pendengar, Sekolah Rakyat juga ditargetkan menerima 270 siswa, masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Dengan proses seleksi juga ditargetkan rampung awal Juni sebelum kegiatan belajar dimulai Juli mendatang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Huh?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdian Syah Krisna.
1: Ousmane Dembélé, perfect!
2: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena Budapest malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Ousmane Dembélé menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
3: Saya
2: sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
4: Pain. That's it. When you are so close.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
4: That's the way we should feel.
2: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po Tiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Kapten Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana-Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana-Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana-Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana-Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana-Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir.

0: menunjukkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: I'm happy for
2: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan, kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
1: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format best of five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang, Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wang Chan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berantakan.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita sport ya, kita lebih diuntungkan sama angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
6: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
7: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
6: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
7: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
6: Oh, gue nggak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo nggak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
7: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
6: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
7: Nah, nggak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut pendengar total cadangan beras saat ini mencapai sekitar 28 juta ton yang dinilai cukup memenuhi kebutuhan nasional hingga 11 bulan ke depan. Cadangan tersebut juga berasal dari stok di gudang Perumbulok dan hasil panen yang akan datang, serta beras yang beredar di masyarakat. Dan pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi pendengar menghadapi puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Salah satunya melalui gerakan tanam padi di Lamongan seluas 750 hektar sebagai upaya menjaga produksi pangan nasional tetap stabil. Selain itu juga pendengar, sejak 2024, Kementerian Pertanian telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah untuk mendukung irigasi. Jadi dengan langkah ini, pemerintah juga optimis ketersediaan pangan kita juga tetap terjaga meski menghadapi tantangan perubahan iklim. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Satu RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pendengar, kembali kami update informasi dari rri.co.id mengenai pembangunan jembatan gantung Garuda di Desa Lubuk Bingin Baru, Kecamatan Sindang Bliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong yang kini telah mencapai progres sekitar 69% pendengar, dan proyek ini juga menjadi harapan besar bagi masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses akibat minimnya infrastruktur penghubung. Jembatan yang merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto ini ditargetkan dapat mempermudah mobilitas warga pendengar, terutama petani, dalam mengangkut hasil pertanian. Dan saat ini pembangunan difokuskan pada pengecoran pondasi sebagai tahap penting menuju pembangunan struktur utama. Komandan Kodim 0409 Garing Rejang Lebong, Letkol Infanteri Agung Lewis Oktorada, mengapresiasi keterlibatan masyarakat yang bergotong royong membantu proses pembangunan. Dan nantinya jembatan ini akan melayani lebih dari 300 kepala keluarga dan menjadi jalur vital bagi aktivitas warga. Dan masyarakat juga berharap pembangunan tidak berhenti di sini, tetap dilanjutkan dengan peningkatan jalan, sarana ekonomi, dan juga fasilitas publik lainnya demi kemajuan desa.

0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Bengkulu siang ini bersama kami

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya

92,5 FM, kanal farmasi dan inspirasi. Pendengar, alergi susu sapi itu emang jadi salah satu alergi makanan yang cukup sering terjadi bagi beberapa orang, terutama juga pada bayi dan anak-anak. Dan kondisi ini muncul ketika tubuh bereaksi terhadap protein dalam susu sapi, dengan gejala mulai dari ruam kulit, gangguan pencernaan, hingga sesak napas, pendengar. Nah, bagi penderita, menghindari produk berbahan susu sapi menjadi langkah utama. Namun kebutuhan nutrisi seperti protein, kalsium, dan vitamin D juga tetap harus terpenuhi dari sumber lain. Nah, saat ini pendengar sudah banyak alternatif yang bisa dipilih seperti susu kedelai, susu oat, susu almond, hingga susu beras. Selain itu, untuk bayi dengan kondisi khusus biasanya dianjurkan menggunakan susu formula yang sudah diformulasikan agar lebih aman bagi tubuh. Nggak hanya dari minuman, pendengar, kalsium juga bisa diperoleh dari makanan kayak brokoli, pakcoy, ikan sarden, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Meski begitu, penting untuk diingat, pendengar, pemilihan pengganti susu sebaiknya tetap disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi ada baiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi agar nutrisi tetap terpenuhi dengan optimal.

0: Pro 1 FM
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami FM.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 31 Mei 2026. Sari berita, perayaan Hari Besar Tri Suci Waisak 2570 BE tahun 2026 di Vihara Budayana Bengkulu menjadi momen refleksi bagi umat Buddha. Wakil Gubernur Bengkulu Mian menegaskan pabrik kelapa sawit di Bengkulu yang tidak mematuhi ketetapan harga tandan buah segar akan dilaporkan ke Kementerian Pertanian. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Nafla Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama, perayaan Hari Besar Tri Suci Waisak 2570 BE tahun 2026 di Vihara Budayana Bengkulu menjadi momen refleksi bagi umat Buddha untuk memperkuat nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Sejak pagi hari, umat Buddha mulai berdatangan ke Vihara Budayana di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara. Mereka mengikuti rangkaian ibadah sebagai bentuk penghormatan terhadap peristiwa suci dalam ajaran Buddha yang diperingati setiap tahun. Salah seorang umat Buddha, Mei Mei, mengatakan Waisak bukan hanya perayaan keagamaan, tapi juga waktu untuk melakukan introspeksi diri, dan menurutnya nilai-nilai kasih sayang, kesederhanaan, dan kebijaksanaan yang diajarkan Buddha perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ibadah dipimpin oleh Bikuni Badra Adicita dengan tema penutup pelita, dan tema tersebut mengandung pesan agar umat senantiasa menjaga cahaya kebajikan dalam diri dan menjadikannya pedoman dalam menjalani kehidupan. Para umat Buddha berharap semangat kedamaian yang diperingati dalam Waisak dapat terus menjadi inspirasi untuk membangun kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat Bengkulu. Pendengar, Hari Raya Waisak 2570 tahun Buddhis, puluhan umat Buddha di Bengkulu Utara gelar puja bakti di Vihara Karuna Pala Arga Makmur. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
1: Pada hari ini tepatnya tanggal 31 Mei 2026, umat Buddha merayakan Hari Raya Waisak 2570 tahun Buddhis. Pada Hari Raya Waisak ini, umat Buddha menggelar puja bakti di masing-masing vihara, seperti di Vihara Karuna Pala, Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Sejak pagi, puluhan umat Buddha memadati vihara untuk melaksanakan puja bakti bersama. Dalam suasana yang penuh ketenangan dan kekhusyukan, umat Buddha bersama-sama memanjatkan doa. Ketua Majelis Budayana Indonesia Bengkulu Utara, Suwandiati, mengatakan Hari Raya Waisak tahun ini mengusung tema memberi cinta, menumbuhkan perdamaian dunia. Tema ini diusung dengan harapan agar tidak hanya menjadi landasan spiritual saja, tetapi juga tercermin dalam praktek kehidupan sosial. Selain itu, Waisak merupakan momentum strategis untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan toleransi antar umat beragama. Menurutnya, pesan Dharma yang diusung dalam Waisak relevan dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai dan berkeadaban.
2: Tema Waisak tahun ini menebar cinta, menumbuhkan perdamaian dunia. Itu kami dari seluruh Indonesia sama. Jadi pesan-pesan Waisak itu kami dikirim melalui Google Form untuk membacakan setiap wihara yang di bawah naungan Sangha Agung Indonesia untuk membacakan pesan-pesan Waisak itu sendiri.
3: Hari ini umat Buddha di Arga Makmur seperti apa antusiasnya?
2: Umat di Arga Makmur ini, terutama Wihara Karuna Pala, sangat antusias untuk datang ke wihara untuk merayakan puja bakti Waisak.
1: Ketua Majelis Budayana Indonesia Bengkulu Utara berharap momentum Hari Raya Waisak dapat menjadi sarana refleksi bagi umat Buddha untuk terus meningkatkan kualitas diri serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat. Selain itu, umat Buddha di Vihara Karuna Pala juga diharapkan untuk selalu kompak. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Wakil Gubernur Bengkulu Mian memberikan peringatan keras kepada seluruh pimpinan pabrik kelapa sawit PKS di 5 kabupaten untuk segera mematuhi ketetapan harga tandan buah segar TBS sebesar Rp3.465 per kilogram. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Merah Putih kantor Gubernur Bengkulu kemarin, Mian menegaskan bahwa perusahaan yang mangkir atau menolak menandatangani kesepakatan akan langsung dilaporkan kepada Wakil Menteri Pertanian. Langkah tegas ini diambil bersama jajaran kepala daerah dan pejabat provinsi guna memastikan seluruh PKS di Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan, Kaur, Bengkulu Utara, dan Seluma menunjukkan komitmen nyata terhadap regulasi pemerintah. Sejalan dengan ketegasan tersebut, pemerintah Provinsi Bengkulu kini fokus menyusun strategi jangka panjang untuk melindungi kesejahteraan para petani lokal. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, TPHP Provinsi Bengkulu, Sri Herlin Despita menyatakan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten akan bergerak bersama untuk membina petani sawit agar dapat membangun kemitraan langsung dengan PKS. Melalui kerjasama langsung ini, diharapkan para petani tidak lagi dirugikan oleh permainan harga di lapangan dan bisa menikmati hasil panen sesuai dengan harga standar yang telah ditetapkan. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu ajak masyarakat budayakan germas untuk cegah penyakit menular. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mengajak seluruh masyarakat untuk terus membudayakan gerakan masyarakat hidup sehat atau germas sebagai langkah penting dalam menjaga kesehatan serta mencegah penyebaran berbagai penyakit menular di lingkungan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Yasman, mengatakan pihaknya telah mengimbau seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang berpotensi muncul dan menyebar di tengah masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu juga mengajak masyarakat untuk rutin melakukan gotong royong, membersihkan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan rumah, serta memastikan saluran air tetap bersih agar tidak menjadi tempat berkembangnya hewan-hewan pembawa penyakit. Program tersebut dinilai menjadi salah satu langkah efektif untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Melalui germas, masyarakat diimbau untuk rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, menjaga kebersihan diri, mencuci tangan, menggunakan sabun, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yasman menambahkan, penerapan pola hidup bersih dan sehat harus dimulai dari lingkungan keluarga. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan dinilai menjadi kunci utama dalam mencegah munculnya berbagai penyakit menular maupun penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat.
5: Jadi kita menghimbau terutama kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bahwasanya kita harus mewaspadai terhadap berjangkitnya atau mewabahnya penyakit-penyakit yang beredar di masyarakat. Salah satu di antaranya penyakit yang disebabkan karena hewan pengerat. Karena penyakit hewan pengerat ini bukan saja hantavirus, namun juga misalnya seperti apa namanya leptospirosis yang sama-sama ini sebagai vektor penyebab daripada virus yang dapat menularkan kepada manusia. Maka oleh sebab itu kami himbau agar kita tetap menjaga kebersihan lingkungan, ya. Kemudian memastikan kepada masyarakat harus membudayakan germas. Gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat.
4: Menurutnya, meski hingga saat ini Provinsi Bengkulu belum termasuk daerah dengan kasus konfirmasi hantavirus, langkah antisipasi tetap perlu dilakukan sejak dini agar penyakit tersebut tidak masuk dan berkembang di wilayah Provinsi Bengkulu. Ia menjelaskan, salah satu faktor penyebaran hantavirus berasal dari hewan pengerat seperti tikus. Hewan tersebut umumnya berkembang biak di lingkungan yang kumuh, kotor, serta minim sanitasi. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan menjadi langkah utama dalam mencegah potensi penyebaran penyakit. Ian Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata mengharapkan pendidikan dasar berbasis Islam terpadu terus diperkuat sebagai fondasi krusial dalam mencetak generasi muda yang cerdas secara akademik dan kokoh secara iman. Arahan tersebut disampaikannya saat menghadiri acara Tablik Akbar dan Hafa Akhirusanah kelas 6 Angkatan 14 SDIT Darul Fikri Arga Makmur bertema melepas dengan doa menyambut masa depan bahagia pada kemarin. Dalam kesempatan yang dihadiri penceramah Ustadz Muhammad Arpan Sakban serta seluruh wali murid tersebut, Bupati Ari Septia menegaskan bahwa Kabupaten Bengkulu Utara sangat membutuhkan generasi masa depan yang tidak hanya pintar, tapi juga memiliki benteng akhlak yang mulia. Senada dengan itu, Kepala Sekolah SDIT Darul Fikri Taufik menyatakan kesiapan pihak yayasan untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan sarana penunjang bagi para siswa. Ia menekankan bahwa kelulusan angkatan ke-14 tersebut bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan gerbang awal bagi anak-anak didik untuk menerapkan nilai-nilai Al-Quran di jenjang pendidikan selanjutnya. Pihak sekolah juga menyampaikan apresiasi mendalam atas kepercayaan besar masyarakat serta dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang terus mengawal keberlanjutan pendidikan Islam terpadu di wilayah tersebut. Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Wislansyah mengingatkan kepada seluruh calon pengantin agar segera mengurus administrasi pernikahan sejak dini. Hal ini penting dilakukan guna memastikan seluruh proses pencatatan nikah berjalan lancar tanpa kendala. Menurutnya, pengurusan nikah lebih awal akan membantu calon pengantin mempersiapkan berbagai persyaratan secara lengkap. Selain itu, hal tersebut juga menghindari keterlambatan jadwal akad nikah yang telah direncanakan. Bahwa kesiapan administrasi menjadi salah satu faktor utama dalam kelancaran proses pernikahan. Pihaknya juga menegaskan bahwa pasangan yang terlambat mengurus dokumen seringkali mengalami hambatan teknis di lapangan. Selain administrasi, calon pengantin juga diimbau untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Program ini merupakan pembekalan penting bagi pasangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkualitas. Lebih lanjut, Wislansyah menyebut bahwa kesiapan mental dan spiritual sebelum menikah sangat menentukan keberlangsungan rumah tangga. Program pembinaan pranikah juga bertujuan untuk menekan angka perceraian dan meningkatkan kualitas keluarga. Pendengar, OJK Bengkulu mengajak masyarakat untuk cerdas berinvestasi dimulai dari tujuan keuangan dan disiplin mengelola dana. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
6: Manajer senior kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Bengkulu, Flora Apriyadi, mengatakan setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam menyikapi investasi sesuai dengan tujuan keuangan dan tingkat toleransi risiko masing-masing. Menurutnya, ada masyarakat memilih karakter investasi konservatif, moderat maupun agresif, tergantung pada kebutuhan dan kesiapan dalam menghadapi risiko yang mungkin muncul. Flora menjelaskan bahwa tujuan keuangan setiap orang juga tidak sama. Sebagian masyarakat memilih investasi untuk memiliki rumah pribadi, mempersiapkan biaya ibadah, hingga mendukung kebutuhan pendidikan di masa depan. Oleh karena itu, pemilihan instrumen investasi harus disesuaikan dengan target keuangan yang ingin dicapai agar manfaat investasi dapat dirasakan lebih optimal. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa investasi dapat dikatakan cerdas apabila dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan, dijalankan secara disiplin, serta memilih produk investasi yang legal dan telah memiliki izin dari OJK.
7: Toleransi risikonya terhadap investasi itu juga berbeda. Ada yang konservatif, ada yang agresif, ada yang moderat. Terus juga tujuan keuangan juga beda-beda. Ada yang tujuan keuangannya, saya pengen punya rumah, atau saya tujuan keuangannya pengen ibadah.
6: Menurut Flora, investasi yang baik tidak selalu ditentukan oleh besarnya nominal dana yang disisihkan, melainkan oleh konsisten dalam menabung dan berinvestasi sejak dini. Ia juga mengimbau masyarakat untuk membagi pengelolaan keuangan ke dalam beberapa pos, seperti investasi, kebutuhan pangan, biaya transportasi, dan kebutuhan lain, agar kondisi keuangan tetap sehat dan terencana dengan baik. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Warta Berita Daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, antusiasme tinggi ditunjukkan oleh warga perumahan Sakina 2, Kelurahan Sawalebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Mereka menggelar aksi nonton bareng laga puncak final Liga Champion musim 2025-2026 yang mempertemukan Paris Saint-Germain PSG melawan Arsenal pada Sabtu malam 30 Mei 2026. Pertandingan bergengsi digelar di Stadion Puskas Arena, Hongaria. Dan meski berlangsung hingga dini hari, hal itu tidak menyurutkan semangat warga untuk berkumpul dan memberikan dukungan kepada tim kesayangan mereka. Tony, salah satu warga yang ikut dalam keseruan nobar tersebut, mengungkapkan betapa berimbangnya kekuatan kedua tim di lapangan hijau. Hanya saja drama sesungguhnya harus ditentukan lewat babak adu penalti. Suasana nobar semakin hangat dan meriah dengan tersedianya berbagai hidangan, dan warga secara swadaya telah menyiapkan aneka makanan dan minuman untuk menemani ketegangan selama pertandingan berlangsung. Dijelaskan oleh Tony, selain sebagai sarana hiburan dan mempererat silaturahmi antar warga, kegiatan nobar ini ternyata memiliki fungsi ganda. Momen berkumpulnya warga ini sekaligus dimanfaatkan sebagai aksi ronda malam untuk menjaga keamanan di lingkungan komplek perumahan Sakinah 2. Aktivitas seperti ini dipastikan tidak akan berhenti sampai di sini saja, terlebih lagi dalam hitungan hari pesta bola tersebar sejagat Piala Dunia 2026 akan segera bergulir. Warga perumahan Sakinah 2 pun sudah berencana untuk lebih sering mengadakan aksi nobar serupa ke depannya. Dengar, dua prajurit Komando Resor Militer 041 Garing Garuda Emas memborong 3 medali dalam ajang kejuaraan daerah karate seprovinsi Bengkulu. Dalam kejurda karate Cardinal Cup 3 2026 yang dipusatkan di Gedung Olahraga Sawalebar Kota Bengkulu, kedua prajurit itu meraih 1 medali emas dan 2 medali perak pada Sabtu 30 Mei 2026. Adapun dua prajurit Korem 041 Garing Gamas yang menyabet prestasi yakni Serda Ahmad Fitra Romanza, di mana Serda Ahmad Fitra meraih medali emas kategori komite minus 67 kg TNI Polri, kemudian yang kedua yakni Koptu Riki Oktavianus dengan raihan 2 medali perak pada kategori kata dan komite minus 75 kg TNI Polri. Kepala Penerangan Korem 041 Garing Gamas, Mayor Infanteri Akhirudin mengatakan prestasi yang diraih kedua personel TNI Angkatan Darat di lingkungan Korem 041 Garing Gamas ini merupakan hasil dari kerja keras dan kedisiplinan. Menurut Akhirudin, prestasi yang diraih tersebut sekaligus bukti jika prajurit Korem 041 Garing Gamas tidak hanya profesional dalam pelaksanaan tugas sebagai personil TNI Angkatan Darat saja. Selain itu juga mampu berprestasi di bidang lainnya, terutama olahraga karate, dan hal tersebut sangat diapresiasi. Lebih lanjut, Akhirudin menyampaikan keberhasilan yang telah dicapai kedua prajurit tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh prajurit lainnya, terutama untuk terus mengembangkan kemampuan dan mengukir prestasi demi mengharumkan nama satuan, terutama TNI Angkatan Darat. Kita pun mendorong agar kedepannya karate Bengkulu terus maju dan berkembang. Pendengar, libur panjang Polresta Bengkulu razia motor brong. Berikut laporan selengkapnya bersama Sophia Haryanja.
8: Merespon laporan masyarakat yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp dan layanan call center 110 yang sudah sangat resah dengan kebisingan suara knalpot brong atau racing, Satuan Lalu Lintas Polresta Bengkulu kembali menggelar penindakan terhadap pengendara yang menggunakan knalpot brong, apalagi

0: dengan maksud memberikan efek jera sekaligus menekan penggunaan knalpot yang mengganggu kenyamanan warga. Kasat Lantas menegaskan dari kendaraan yang diamankan, masih banyak ditemui pelanggar yang dilakukan oleh anak di bawah umur, bahkan remaja yang berstatus pelajar. Untuk itu, AKP Aan juga mengimbau orang tua untuk lebih aktif mengawasi anak-anaknya.
1: Kita mendapatkan laporan dari masyarakat, baik itu melalui WA 110, bahwa di Kota Bengkulu ini marah sekali dengan kenalpot, kebisikan kenalpot. Jadi kami melakukan penindakan malam ini di Simpang 5, khususnya di Tugu Poin. Alhamdulillah baru terjaring buat motor.
0: Lebih lanjut dikatakan Aan Setiawan, pihaknya juga meminta dan mengimbau bagi para pengendara, khususnya para orang tua, karena indikasi malam tentunya banyak yang terjaring para pelajar, agar orang tuanya mengingatkan anaknya untuk lebih patuh dalam berlalu lintas. Polresta Bengkulu juga menegaskan razia knalpot brong akan terus digelar secara berkala. Selain menindak, petugas juga mengedukasi pengendara agar mengganti knalpot sesuai dengan standar pabrikan demi keamanan, kenyamanan, dan ketaatan berlalu lintas. Sopir Anja melaporkan.
2: Pendengar, korban terseret ombak di pantai Air Langkap akhirnya berhasil ditemukan. Meski dalam kondisi meninggal dunia, pelajar MTS ini ditemukan sudah mengapung di laut tidak jauh dari lokasi tenggelam. Kepala Desa Fajar Bulan, Kamrianto, mengatakan berkat kesabaran petugas, dibantu keluarga dan masyarakat sekitar yang bertahan di lokasi kejadian, korban berhasil ditemukan pada Minggu pagi tadi pukul 5.50 waktu Indonesia Barat. Jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah duka untuk disemayamkan pihak keluarga. Proses pencarian ini melibatkan tim gabungan yang menyisir titik-titik rawan di sekitar lokasi kejadian. Peristiwa naas ini bermula ketika korban sedang bermain air bersama sejumlah rekannya di laut. Tiba-tiba ombak besar datang dan langsung menyeret korban ke tengah lautan yang berarus deras. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah langsung dibawa menggunakan ambulans menuju rumah duka. Rencananya korban akan segera dimakamkan di pemakaman umum setempat setelah prosesi selesai. Pemerintah desa setempat juga menghimbau masyarakat untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak saat beraktivitas di pantai. Mengingat kondisi gelombang yang sering tidak menentu, kewaspadaan harus selalu diutamakan demi keselamatan bersama. Pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu mengamankan terduga pelaku peredaran gelap narkotika di wilayah Provinsi Bengkulu. Melalui Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Bengkulu yang dipimpin Kasubdit 1 AKBP Franky Leo, petugas mengungkap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika golongan 1 yang diduga jenis sabu di Kabupaten Rejang Lebong. Pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada Jumat kemarin pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau, Desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong. Tersangka yang diamankan berinisial FS berdomisili di Desa Beringin 3, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong. Tersangka diduga terlibat dalam aktivitas memiliki, menguasai, menyimpan serta menjual narkotika golongan 1 yang diduga jenis sabu. Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Ihsan Nur, mengatakan kasus ini terungkap berkat informasi dari masyarakat yang menyebut adanya aktivitas transaksi narkotika di wilayah tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, personel Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mendapat arahan pimpinan untuk melaksanakan teknik penyamaran atau undercover by guna memastikan informasi yang diterima. Petugas kemudian menghubungi tersangka dan menyepakati lokasi transaksi di depan sebuah minimarket yang berada di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau, Desa Pelalo. Saat tersangka tiba di lokasi yang telah ditentukan, petugas langsung melakukan upaya paksa dan penggeledahan yang disaksikan warga setempat. Sekian warta berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital. Pro 1.
2: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, harga bawang di pasaran terpantau relatif stabil pasca Hari Raya Idul Adha. Bahkan untuk bawang merah, pendengar, justru mengalami sedikit penurunan harga. Seperti yang disampaikan Ratnawati, salah seorang pedagang di Pasar Purwodadi Arga Makmur, harga bawang merah saat ini turun dari sebelumnya Rp50.000 menjadi Rp47.000 per kilogram. Sementara itu, pendengar, harga bawang putih masih cenderung stabil di angka Rp33.000 per kilogram, dan kondisi ini disebut sudah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan terakhir. Stabilnya harga bawang juga membuat aktivitas jual beli di pasar tetap berjalan lancar, meskipun sebagian konsumen masih memilih membeli dalam jumlah kecil. Namun di sisi lain, konsumen juga menilai harga bawang merah saat ini masih tergolong tinggi, dan mereka juga berharap harga kebutuhan pokok, khususnya bawang, dapat kembali normal agar lebih terjangkau bagi masyarakat. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Niji, Rahasia Hati.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: Station RRI Digital.
1: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata pon dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, bagi yang sedang menunggu pembukaan beasiswa pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit, tahun ini memang perlu sedikit bersabar. Hingga saat ini pendaftaran program tersebut masih belum dibuka. Dan informasinya, pemerintah pusat masih melakukan pemutakhiran sistem pendaftaran secara nasional. Namun pendengar, jika tidak ada kendala, pendaftaran diperkirakan akan mulai dibuka pada awal Juni 2026. Nah, di balik penundaan ini ada kabar baik pendengar, kuota penerima beasiswa tahun ini justru mengalami peningkatan. Dari 4.000 orang pada tahun sebelumnya menjadi 5.000 orang secara nasional. Ini tentu membuka peluang lebih besar bagi masyarakat yang ingin mendaftar. Dan program ini ditujukan bagi pekebun, keluarga pekebun hingga tenaga penyuluh dengan persyaratan yang relatif sama seperti tahun sebelumnya. Selain itu juga pendengar, fasilitas yang diberikan juga cukup lengkap, mulai dari biaya pendidikan, uang saku, asrama hingga program magang dan sertifikasi kompetensi. Karena itu masyarakat yang berminat disarankan untuk mulai menyiapkan dokumen sejak sekarang, sehingga saat pendaftaran resmi dibuka, prosesnya bisa langsung diikuti tanpa terkendala.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah video di media sosial yang mengklaim bahwa Safri Samsudin mengumumkan adanya program bantuan dana dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Namun informasi tersebut dipastikan tidak benar atau hoax, pendengar, karena setelah ditelusuri, video tersebut ternyata merupakan potongan dari tayangan resmi. Dan video aslinya adalah dokumentasi pidato Syafri dalam acara penertiban kawasan hutan dan sawit. Dan dalam video tersebut tidak ada pernyataan terkait program bantuan dana bagi pekerja pensiun. Selain itu, hasil pengecekan menunjukkan bahwa narasi suara yang menyebut adanya bantuan tersebut merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau AI, dan masyarakat juga dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan juga membagikan informasi di media sosial. Dan pastikan, pendengar, informasi yang diterima berasal dari sumber resmi dan telah terverifikasi kebenarannya agar tidak mudah terjebak dalam penyebaran hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: gara-gara kau menguap. Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: mumpuni. Simbol ad yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu ad, yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata ad dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol ad dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kembali kami update informasi dari rri.co.id. Kementerian UMKM menilai penguatan ekonomi rakyat tidak bisa hanya bergantung pada program pemerintah semata. Peran aktif komunitas dan masyarakat pendengar juga dinilai sangat penting dalam membangun ekosistem usaha yang kuat dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan staf ahli Menteri Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Kementerian UMKM, Regi Perdana, dan menurutnya pendengar, kegiatan berbasis komunitas mampu menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas jaringan, sekaligus memperkuat daya saing. Ia juga menegaskan sektor UMKM memiliki peran strategis sebagai penyerap tenaga kerja dan penggerak ekonomi daerah. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, hingga masyarakat menjadi kunci penting dalam mempercepat pertumbuhan UMKM. Kementerian UMKM sendiri juga terus mendorong model pemberdayaan yang inklusif dan partisipatif, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi terkait UMKM. Namun, di sisi lain, pendengar, pelaku usaha juga dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari perubahan pola konsumsi hingga tuntutan transformasi digital. Senada dengan hal tersebut, Sumarni mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital, dan menurutnya penggunaan platform digital dan juga media sosial dapat membantu memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan kolaborasi yang kuat dan adaptasi terhadap perkembangan zaman, UMKM juga diharapkan mampu terus tumbuh dan menjadi pilar utama ekonomi nasional.

0: Education RRI Digital.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Ngưng.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, penggunaan SIM digital kini tidak perlu diragukan lagi. Korlantas Polri juga menegaskan bahwa SIM digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SIM fisik dan sah digunakan saat berkendara. Legalitas ini didasarkan pada pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Artinya pendengar, SIM digital dapat ditunjukkan saat pemeriksaan kendaraan maupun razia lalu lintas sebagai bukti resmi kepemilikan izin mengemudi. Menariknya, SIM digital tidak sekedar berupa gambar atau salinan dokumen. Data pengguna tersimpan langsung dalam sistem resmi Korlantas sehingga petugas bisa memverifikasi keasliannya secara real time. Dari sisi keamanan, pendengar, SIM digital ini juga dilengkapi teknologi barcode dinamis yang terus berubah. Dan sistem ini juga membuat dokumen sulit dipalsukan dan tidak bisa digunakan hanya dengan tangkapan layar. Bahkan sistem keamanannya juga telah tersertifikasi oleh Badan Cyber dan Sandi Negara. Nggak hanya itu, pendengar, SIM digital juga terintegrasi dengan berbagai layanan seperti perpanjangan SIM secara online hingga sistem tilang elektronik. Dengan dukungan regulasi dan teknologi yang kuat, masyarakat juga sekarang bisa lebih praktis sekaligus aman menggunakan SIM digital sebagai dokumen resmi saat berkendara.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Demikian kebersamaan Nafla di Bengkulu siang ini, pendengar. Dan setelah ini akan ada rekan Mia yang menjumpai Anda di Bengkulu sore ini. Dan lagu Good Morning Everyone Tak Terbatas juga akan Nafla putarkan dan menjadi lagu terakhir Nafla di Bengkulu siang ini. Tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RR di Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Dasparma nomor 31 Bengkulu, inilah Pro 1 RRI bersama saya Mia yang akan menjadikan kebersamaan kita di Bengkulu sore ini. Hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami temani perjalanan Anda di hari ini, Minggu 31 Mei 2026, dan hari terakhir di bulan Mei. Wow, ada kenangan manis sepertinya di bulan Mei. Semoga saja kenangan-kenangan tersebut juga tetap bisa memberikan semangat untuk di bulan Juni nanti.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Eh, lihat diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
3: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
2: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
3: Iya sih, tapi gimana dong?
2: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
3: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
4: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

15 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami sampaikan juga bahwa azan asyar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya hari ini pukul 15 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan beralih dulu ke lagu-lagu religi jelang azan asyar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

siapa saja yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan perintah seluruh makhluk untuk mentaati Dia. Satu detik ketaatan kita kepada Allah itu jauh lebih berharga daripada berjuta-juta detik ketaatan manusia kepada kita. Kemudian kita hanya dalam taat. Siapa saja yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia di dunia dan di akhirat. Itu nikmat sobat. Memang maksiat itu nikmat, tapi bila dibandingkan dengan nikmatnya taat, maka nikmat maksiat bagaikan satu tetes air berbanding dengan samudra yang luas. Tidak ada satu orang manusia pun yang akan mau meninggalkan manusia maksiat sebelum mereka merasakan manusia taat. Maka hari ini saya berdiri di sini bersenandung mengajak seluruh sahabat untuk taat supaya meninggalkan seluruh maksiat.

pencerah jiwa. Sudah siapkah ketika orang tua kita berkata jujur? Salah seorang kerabat yang sepuh, umurnya sudah 93 tahun. Beliau adalah veteran perang kemerdekaan, seorang pejuang yang saleh, serta pekerja keras. Kebiasaan beliau yang begitu hebat di usia yang memasuki 93 tahun ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid untuk maghrib, isya, dan subuh. Sekarang, beliau hanya terbaring di rumah yang ditemani anak-anak. Kesehariannya dihabiskan dalam kondisi tidur dan kepayahan. Anak-anak beliau diajari dengan cukup baik oleh sang ayah. Mereka terjaga ibadahnya, berpenghasilan lumayan, dan akrab serta dekat. Ketika sang ayah sakit, mereka pun bergantian menjaganya demi berbakti kepada orang tua. Namun, ada beberapa kisah yang mengiris hati. Suatu hari di malam Lebaran, sang ayah dibawa ke rumah sakit karena menderita sesak nafas. Malam itu, sang anak yang kerja di luar kota dan baru saja sampai bersikeras menjaga ayah di kamar sendirian. Tengah malam, sang anak dikejutkan dengan pertanyaan ayah. "Apa kabar, Pak Rahman? Mengapa tidak mengunjungi saya yang sedang sakit?" tanya sang ayah dalam igawanya. Sang anak menjawab, "Pak Rahman sakit juga, ayah. Beliau tidak mampu bangun dari tidurnya." "Pak Rahman salah seorang jamaah tetap di masjid." "Lalu, kamu siapa? Anak Pak Rahman ya?" tanya ayah kembali. "Bukan, ayah. Ini saya, Zaid, anak ayah ketiga." "Ah, mana mungkin engkau Zaid? Zaid itu sibuk. Saya bayar pun dia tidak mungkin mau menunggu saya di sini." Dalam pikirannya, kehadirannya cukup digantikan dengan uang, ucap sang ayah masih dalam keadaan setengah sadar. Sang anak tidak dapat berkata apa-apa lagi, emosinya terguncang. Zaid sejatinya adalah seorang anak yang begitu peduli dengan orang tua. Sayangnya, beliau kerja di luar kota. Bila dalam keadaan sakit yang tidak begitu berat, biasanya dia menunda kepulangan dan memilih membantu dengan mengirimkan dana saja kepada ibunya. Keputusan itu menimbulkan bekas dalam hati sang ayah. Sebelum jatuh sakit, tidak pernah sekalipun ayah mengeluh dan berkata seperti itu. Bila anak ditanyakan kapan pulang, anak berkata sibuk dengan pekerjaannya. Sang ayah hanya menjawab dengan jawaban yang sama. "Pulanglah, kapan engkau tidak sibuk?" Lalu beliau melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Bekerja, sholat berjamaah, pergi ke pasar sendiri. Mungkin beliau ingin menggenggam tangan seorang bocah kecil yang dipangkunya dulu, sembari dibawa ke pasar untuk sekedar dibelikan kerupuk dan kembali pulang dengan senyum lebar karena hadiah kerupuk tersebut. Namun, bocah itu sekarang telah menjelma menjadi seorang pengusaha, guru, karyawan perusahaan yang seolah tidak pernah merasa senang bila diajak oleh beliau selayaknya dulu. Sang anak sering berkata, "Saya sibuk, anak saya begini, istri saya begini, pekerjaan saya begini." Lalu berharap sang ayah berkata, "Baiklah, ayah mengerti." Mereka sudah memberi perhatian lebih, sudah menjadi anak yang berbakti, membanggakan orang tua. Namun siapa yang menyangka semua rasa itu ternyata tidak sesuai dengan prasangka orang tua kita yang paling jujur. Maka sudah seharusnya kita ini yang sudah menikah, berkeluarga, memiliki anak, mampu melihat ayah dan ibu kita bukan sebagai sosok yang hanya butuh dibantu dengan sejumlah uang. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa beda ayah dan ibu kita dengan karyawan perusahaan? Bukan juga sebagai sosok yang hanya butuh diberikan baju baru dan dikunjungi setahun dua kali. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa bedanya ayah dan ibu kita dengan panitia sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang kita temui setahun dua kali? Wahai yang arif, yang budiman, yang penyayang dan begitu lembut hatinya dengan cinta kepada anak-anak dan keluarga. Lihat dan pandanglah ibu dan ayahmu di hari tua. Pandangi mereka dengan pandangan kanak-kanak kita. Buang jabatan dan gelar serta pekerjaan kita. Orang tua tidak mencintai kita karena itu semua. Tetapilah mereka kembali dengan tatapan seorang anak yang dulu selalu bertanya di pagi hari, "Kemana ayah bu? Kemana ibu ya?" Lalu menangis kencang setiap kali ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Wahai yang menangis kencang ketika kecil karena takut ditinggalkan ayah dan ibu.
Apakah engkau tidak melihat dan peduli dengan tangisanku di hati ayah dan ibu kita karena telah meninggalkan beliau bertahun-tahun dan hanya berkunjung setahun dua kali? Sadarlah, wahai jiwa-jiwa yang terlupa akan kasih sayang orang tua. Mungkin ayah dan ibu kita benar-benar telah menahan kerinduan puluhan tahun kepada sosok jiwa kanak-kanak kita yang selalu berharap berjumpa dengan beliau tanpa jeda, tanpa alasan sibuk kerja, tiada waktu karena mengejar prestasi. Bersiaplah dari sekarang, agar kelak ketika sang ayah dan ibu berkata jujur tentang kita dalam igawannya, beliau mengakui kita memang layak menjadi jiwa yang diharapkan kedatangannya kapanpun juga. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini. Kita update dulu informasi Anda, pendengar. Pasca Hari Raya Idul Adha, harga cabai di Pasar Purwodadi Harga Makmur alami kenaikan yang cukup signifikan, di mana kenaikan harga terjadi pada seluruh jenis cabai, mulai dari cabai merah, cabai rawit hijau, dan cabai rawit merah. Disampaikan oleh salah seorang pedagang, Ketut Sudarmo mengatakan bahwa sebelumnya saat jelang Hari Raya Idul Adha, 1 kg cabai merah dibanderol Rp45.000, namun kini 1 kg cabai merah dibanderol Rp55.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau yang sebelumnya dibanderol Rp40.000 per kilogram kini justru naik jadi Rp55.000. Dan cabai rawit merah menjadi komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi. Sebelumnya cabai rawit merah dibanderol Rp65.000 per kilogram, namun kini naik menjadi Rp90.000 per kilogram. Pedagang juga menyebut kenaikan harga cabai ini disebabkan oleh berkurangnya pasokan dari petani, baik itu petani lokal maupun petani dari luar daerah. Dan kondisi tersebut juga membuat stok cabai di pasar menjadi terbatas serta berdampak pada kenaikan harga jualnya. Pendengar, naiknya harga cabai ini dikeluhkan oleh para konsumen, akibatnya antusias konsumen untuk membeli cabai juga menjadi menurun. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
5: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi Anda yang kebiasaan memegang handphone saat baru bangun tidur, ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Nah, tanpa disadari, hal ini bisa memengaruhi kesehatan tubuh mulai dari tekanan darah hingga kualitas tidur. Nah, banyak orang mengira penyebab tubuh mudah lelah atau sulit tidur hanya karena kurang olahraga atau pola makan yang tidak teratur. Padahal kebiasaan kecil di pagi hari juga bisa menjadi pemicu utama yang sering terabaikan. Menurut Dr. Kevin Mack, saat bangun tidur, tubuh memproduksi hormon alami bernama kortisol. Nah, hormon ini berfungsi membantu tubuh menjadi lebih fokus dan siap menjalani aktivitas. Secara normal, kadar kortisol ini akan meningkat secara bertahap seperti anak tangga. Namun, kebiasaan langsung membuka notifikasi, media sosial, atau email justru membuat lonjakan kortisol terjadi secara tiba-tiba. Nah, lonjakan kortisol ini yang berlebihan ini, jika terjadi terus-menerus dalam jangka panjang, ternyata bisa mengganggu keseimbangan tubuh. Akibatnya, tubuh menjadi lebih mudah stres, tekanan darah meningkat, dan kualitas istirahat juga menurun. Nah, inilah alasan mengapa seseorang bisa merasa tidak segar meski sudah tidur cukup lama. Tubuh sebenarnya tidak mendapatkan istirahat yang optimal karena ritme hormon yang terganggu. Dan mulai sekarang, yuk sama-sama nih. Karena memang ya kebiasaannya bangun tidur, apalagi bangun tidur pagi, langsung cek handphone biasanya tuh kan. Ya, ada pesan dari siapa? Adakah yang mengucapkan selamat pagi? Atau adakah yang pesan-pesan masuk? Ataupun juga hal-hal penting biasanya langsung ngecek-ngecek gitu ya. Nah, cobalah untuk memberi jeda setidaknya 1 jam setelah bangun tidur tanpa menyentuh handphone. Dan gunakan waktu tersebut untuk aktivitas ringan agar tubuh bangun secara alami dan lebih siap menjalani hari. Informasi tadi selengkapnya bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup ber-

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami hadirkan kembali informasi dari rri.co.id, di mana pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan penyederhanaan alur pemulangan jemaah haji tahun 2026 agar proses kepulangan lebih cepat dan efisien. Jemaah haji asal Bengkulu dipastikan tiba di Bengkulu pada 5 Juni 2026. Sampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni yang mengatakan bahwa pemangkasan alur dilakukan khusus bagi jemaah haji asal kota Bengkulu. Nah, langkah tersebut diambil berdasarkan evaluasi proses pemulangan jemaah pada tahun sebelumnya. Pada tahun lalu, jemaah yang tiba dari Padang harus melalui beberapa tahapan sebelum diserahkan kepada keluarga. Nah, setelah tiba di Bandara Fatmawati, jemaah terlebih dahulu dibawa ke asrama haji untuk serah terima dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kota Bengkulu, kemudian dilanjutkan ke Gedung Merah Putih. Nah, tahun ini alur tersebut dipersingkat agar jemaah tidak terlalu lama berada dalam perjalanan, dan setibanya di asrama haji Bengkulu, jemaah akan langsung diserahkan kepada pemerintah kota Bengkulu untuk kemudian dijemput pihak keluarga. Dan dijelaskan juga bahwa proses seremonial nantinya hanya dilakukan secara singkat dan simbolis, dan langkah tersebut akan memangkas waktu, biaya operasional, serta mengurangi kelelahan jemaah setelah perjalanan panjang dari Tanah Suci. Meski demikian, pemerintah mengakui tantangan utama dalam proses pemulangan berada pada pengaturan kendaraan penjemputan jemaah, mengingat jumlah jemaah cukup banyak, koordinasi lalu lintas dan area penjemputan juga menjadi perhatian khusus. Dan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan, pemerintah provinsi juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak. Pengamanan dan pengaturan penjemputan melibatkan Polda Bengkulu, Korem, Satpol PP, serta pemerintah kota Bengkulu agar proses pemulangan berjalan tertib dan lancar. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu juga memastikan proses pemulangan jemaah haji kloter pertama asal Bengkulu telah dipersiapkan secara matang. Jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Minangkabau pada 4 Juni 2026 pukul 23.10. Sampaikan juga oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, setelah tiba di Padang, jemaah akan melanjutkan perjalanan menuju Bengkulu dan rombongan diperkirakan berangkat dari Padang sekitar pukul 2 hingga 2.30 waktu Indonesia Barat. Disebutkan juga bahwa jemaah kloter pertama diperkirakan tiba di Bengkulu pada 5 Juni pukul 4.10 dan pemerintah daerah pun telah menyiapkan seluruh kebutuhan penyambutan agar proses kepulangan berjalan lancar. Tim kesehatan juga disiagakan selama proses pemulangan jemaah haji dan hal ini dilakukan mengingat jemaah juga harus menjalani perjalanan panjang dari Arab Saudi menuju Padang dan dilanjutkan ke Bengkulu. Ya, informasi selengkapnya pendengar bisa Anda update di rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Safri Samsudin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari komdigi.go.id setelah ditelusuri menggunakan Google Lens. Hasilnya, video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung Menhan Safri dan Menteri Nusron penguasaan kembali kawasan hutan 1 juta hektar. Video itu adalah momen Safri berpidato acara penyerahan dan penugasan kembali, kami ulangi, penguasaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Safri juga merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu, setelah dicek menggunakan Undetectable dan suara Safri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun, terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Jadi dapat kami sampaikan bahwa informasi tersebut adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
4: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
3: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
5: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
3: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
5: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Provinsi Bengkulu. Disampaikan Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Bengkulu yang dipimpin Kasubdit 1 AKBP Frankie Leo AMD, petugas berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika golongan 1 yang diduga jenis sabu di Kabupaten Rejang Lebong. Pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada Jumat 29 Mei sekitar pukul 18.30 di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau, Desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong. Tersangka diamankan berinisial FS dan tersangka diduga terlibat dalam aktivitas memiliki, menguasai, menyimpan, serta menjual narkotika golongan 1 yang diduga jenis sabu. Sementara itu, Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Polisi Iksan Nur, mengatakan bahwa kasus ini terungkap berkat informasi dari masyarakat yang menyebut adanya aktivitas transaksi narkotika di wilayah tersebut. Dan pihaknya menindaklanjuti laporan tersebut, dan personil Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mendapat arahan pimpinan untuk melaksanakan teknik penyamaran atau undercover baik guna memastikan informasi yang diterima. Dan dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa satu paket yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening. Dan pendengar, berdasarkan hasil integrasi awal, tersangka juga mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seorang yang dikenal dengan panggilan nenek yang berada di wilayah Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda update di rri.co.id.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio enggak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

92,5 FM Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, masyarakat dunia pada hari ini, Minggu 31 Mei 2026, memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Nah, ini merupakan gerakan untuk meminta pada perokok berpuasa dalam tanda kutip dari kebiasaan menghisap tembakau selama 24 jam di seluruh dunia. Pendengar, sejarah peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati setiap tanggal 31 Mei, diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Melansir dari laman Wikipedia, negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencetuskan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini pada 1987. Dan dalam satu dasawarsa terakhir, gerakan ini menuai reaksi baik dari banyak pihak, yakni berupa dukungan dari pemerintah, aktivis kesehatan, dan organisasi kesehatan masyarakat. Maupun tentang tantangan dari para perokok, petani tembakau, dan juga industri rokok. Dan pendengar, pada selanjutnya, pada 1987, WHO juga mengesahkan resolusi WHA 40.38 yang menyerukan tanggal 7 April 1988 sebagai hari tidak merokok sedunia. 7 April bertepatan dengan hari ulang tahun ke-40 WHO, dan tujuan hari ini adalah mendesak para pecandu tembakau agar berpuasa tidak merokok selama 24 jam. Ya, sebuah tindakan yang diharapkan dapat mendorong mereka untuk berusaha berhenti merokok. Nah, pada 1988, resolusi WHA 4219 disahkan oleh Majelis Kesehatan Dunia yang menyerukan dirayakan Hari Tanpa Tembakau Sedunia setiap tanggal 31 Mei. Nah, sejak saat itu WHO senantiasa mendukung Hari Tanpa Tembakau Sedunia tiap tahunnya dan mengaitkan tiap tahun dengan tema khusus terkait dengan tembakau. Dan pendengar, untuk selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Pencerah Jiwa, Kisah Anggur Sang Penguasa. Suatu ketika, Nuh bin Maryam, penguasa dan kodi di wilayah Maru di Turkmenistan, hendak menikahkan putrinya yang cantik, cerdas dan anggun. Berdatanganlah para pembesar dan putra-putra bangsawan melamarnya dengan menawarkan mas kawin yang banyak. Namun, sang putri terlihat enggan menerima pinangan-pinangan itu. Hal itu membuat sang ayah bingung, dan ia pun tak mau memilihkan calon untuk putrinya karena akan mengecewakan yang lainnya. Hingga suatu ketika, ia menengok kebun anggurnya yang sejak 2 bulan lalu dijaga oleh Mubarak, seorang budak dari
1: Azan Maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Kisah anggur sang penguasa. Suatu ketika, Nuh bin Maryam, penguasa dan kodi di wilayah Maru di Turkmenistan, hendak menikahkan putrinya yang cantik, cerdas dan anggun. Berdatanganlah para pembesar dan putra-putra bangsawan melamarnya dengan menawarkan mas kawin yang banyak. Namun, sang putri terlihat enggan menerima pinangan-pinangan itu. Hal itu membuat sang ayah bingung. Dan ia pun tak mau memilihkan calon untuk putrinya karena akan mengecewakan yang lainnya. Hingga suatu ketika, ia menengok kebun anggurnya yang sejak 2 bulan lalu dijaga oleh Mubarak, seorang budak dari India. Nuh berkata, "Hai Mubarak, ambilkan aku setangkai anggur." Lalu Mubarak memberikan anggur tersebut, tapi ketika dimakan rasanya masam. Nuh meminta dipetikan lagi. Ternyata kembali dapat yang masam. Nuh bertanya, "Subhanallah, sudah 2 bulan kau tinggal di kebun ini, tapi belum bisa mengerti juga mana anggur yang manis atau asam." Mubarak menjawab, "Hamba belum pernah merasakannya Tuhan, jadi belum mengerti. Kenapa kau tidak mencobanya?"

pencerah jiwa. Karena ukuran kita tak sama. Seperti sepatu yang kita pakai, tiap kaki memiliki ukurannya. Memaksakan tapak kecil untuk telapak besar akan menyakiti. Memaksakan sepatu besar untuk tapak kecil merepotkan. Kaki-kaki yang nyaman dalam sepatunya akan berbaris rapi. Seorang lelaki tinggi besar berlari-lari di tengah padang. Siang itu, mentari seakan didekatkan hingga sejengkal. Pasir membara, ranting-ranting menyala dalam tiupan angin yang keras dan panas. Dan lelaki itu masih berlari-lari. Lelaki itu menutupi wajah dan pasir yang berterbangan dengan surbannya, mengejar dan menggiring seekor anak unta. Di padang gembalaan tak jauh darinya berdiri sebuah dangau pribadi berjendela. Sang pemilik, Utsman bin Affan, sedang beristirahat sambil melantunkan Al-Quran. Dengan menyanding air sejuk dan buah-buahan. Ketika melihat lelaki yang berlari-lari itu, sepertinya ia mengenal lelaki itu. "Masya Allah," Utsman berseru, "bukankah itu Amirul Mukminin?" "Ya, lelaki tinggi besar itu adalah Umar bin Khattab." "Ya Amirul Mukminin," teriak Utsman sekuat tenaga dari pintu dangaunya. "Apa yang kau lakukan di tengah angin ganas ini? Masuklah kemari." Dinding dangau di samping Utsman berderak keras diterpa angin yang kencang. Seekor unta zakat terpisah dari kawanannya, dan aku takut Allah akan menanyakannya padaku. Aku akan menangkapnya. "Masuklah hai Utsman," Umar berteriak dari kejauhan. Suaranya menggema memenuhi lembah dan bukit. "Masuklah kemari," balas Utsman. "Akan kusuruh pembantuku menangkapnya untukmu." "Tidak," balas Umar. "Masuklah Utsman, masuklah." "Demi Allah, hai Amirul Mukminin, kemarilah. Insya Allah unta itu akan kita dapatkan kembali." "Tidak, tidak, ini tanggung jawabku," jawab Umar. "Masuklah engkau, hai Utsman, anginnya makin keras, badai pasirnya mengganas." Angin makin kencang membawa butiran pasir membara. Utsman pun masuk dan menutup pintu dangaunya. Dia bersandar di baliknya dan bergumam, "Demi Allah, benarlah dia dan rasulnya. Engkau memang bagai Musa, seorang yang kuat lagi terpercaya." Umar memang bukan Utsman, juga sebaliknya. Mereka berbeda dan masing-masing menjadi unik dengan watak khas yang dimiliki.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini. Sekarang menunjukkan pukul 18.48 menit waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 19 kita akan simak kuarta berita dari Pro 3 RRI dan kami rangkai dengan mimbar Katolik.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik. Transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI dari Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia, tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta, sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai, kan belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap, itu tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan, kan. Ke KDLP, dari mereka pembangunan, kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
17: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
19: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentang jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
20: Kumpulkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Zarkasyi Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu? Artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
19: Pendengar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahsan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahsan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara dari Jambi hingga

dilakukan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan Grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, Grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21 nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain, karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun, termasuk kami dari Myanmar juga sama. Dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain, termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama Grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami tuntaskan warta berita dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kami hadirkan mimbar Kristen Katolik malam ini. Akan mengangkat tema Satu dalam Tiga, Tritunggal sebagai Cermin Persaudaraan Sejati, bersama pembawa acara Petrus Suprapto. Selamat mengikuti.
1: Bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur.

Saudara-saudariku pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Di antara sekian banyak pertanyaan yang pernah dilontarkan manusia sepanjang sejarah, ada satu yang selalu kembali hadir. Pertanyaan itu adalah tentang siapakah Tuhan itu sesungguhnya? Bukan pertanyaan yang lahir dari keraguan, tetapi dari kerinduan. Kerinduan untuk mengenal, untuk dekat, untuk merasa bahwa kita tidak berjalan sendirian di dunia ini. Para pendengar yang terkasih, dimanapun Anda berada dan dalam waktu apapun Anda menyimak siaran ini, selamat berjumpa kembali di Mimbar Agama Katolik. Saya Petrus Suprapto dari Bimas Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, hadir menemani permenungan Anda hari ini. Saudara-saudari, hari ini umat Katolik merayakan salah satu hari raya yang paling mendalam secara teologis, yakni Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Sebuah perayaan tentang misteri Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiga pribadi, namun satu dalam kasih. Dan dari misteri itu kita akan menggali sesuatu yang sangat praktis. Bagaimana cara kita hidup bersama? Berbeda namun bersatu di tengah masyarakat yang majemuk ini.

Saudara-saudariku, marilah kita membuka ruang hening di dalam diri kita sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang adalah kasih, Bapa yang menciptakan, Putra yang menebus, Roh Kudus yang menghidupkan. Kami bersyukur karena Engkau bukan Allah yang jauh dan dingin, melainkan Allah yang hadir, yang peduli, yang menyapa kami melalui setiap helaan nafas kehidupan. Bimbinglah kami hari ini, agar sabdamu bukan sekedar melintas di telinga, melainkan tinggal dan berbuah di dalam hati kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Saudara-saudariku, marilah kita dengarkan dan resapi sabda Tuhan. Kita bersama-sama membaca dari Injil Matius, bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang di antara mereka ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, lima ayat singkat, tapi di dalamnya tersimpan sebuah warisan yang telah menggerakkan peradaban selama 2000 tahun. Perhatikan bagaimana Injil ini dibuka. Para murid datang ke bukit. Mereka melihat Yesus. Dan reaksinya, sebagian menyembah, sebagian ragu-ragu. Dua kelompok, dua respon dalam satu peristiwa yang sama. Dan yang luar biasa adalah Yesus tidak mengusir yang ragu-ragu. Ia tidak berkata, kalian yang ragu, minggir dulu. Tidak. Ia mendekati mereka semua. Ia berbicara kepada semuanya, keraguan manusia tidak menjadi penghalang bagi kasih. Lalu datanglah kalimat yang kita kenal sebagai amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Disinilah untuk pertama kalinya dalam satu kalimat pendek, ketiga pribadi Allah disebut bersama, Bapa, Putra, Roh Kudus. Inilah inti dari Hari Raya Tritunggal Maha Kudus yang kita rayakan hari ini. Secara filosofis, Tritunggal adalah pernyataan yang sangat berani. Allah bukan sosok yang soliter, yang tinggal sendirian dalam kemahakuasaannya. Allah adalah persekutuan. Allah adalah relasi. Di dalam dirinya sendiri sudah ada dialog, sudah ada kasih yang saling mengalir. Dan jika Allah sendiri adalah relasi, maka kita yang diciptakan menurut gambarnya pun dipanggil untuk hidup dalam relasi. Bukan saling menaklukkan, bukan saling mengabaikan, melainkan saling melengkapi, saling menopang, saling memuliakan. Tritunggal bukan dogma yang membingungkan. Ia adalah undangan. Undangan untuk melihat bahwa perbedaan tidak harus berujung pada perpecahan, karena di dalam Allah pun ada perbedaan pribadi, namun tetap satu dalam kasih.

Saudara-saudari terkasih, mari kita turunkan misteri yang agung ini ke tanah kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, pelajaran tentang kesatuan dalam perbedaan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda, namun satu dalam kasih dan tujuan. Ini adalah cermin kita sebagai bangsa Indonesia yang terdiri dari ratusan suku, bahasa, dan agama. Perbedaan tidak perlu dihapus untuk mencapai persatuan. Yang diperlukan adalah kasih yang cukup besar untuk merangkul perbedaan itu. Ketika kita mau duduk semeja dengan tetangga yang berbeda keyakinan, ketika kita mau mendengarkan sebelum menghakimi, ketika kita mau bergotong royong tanpa bertanya lebih dahulu apa agama si pembawa cangkul, disitulah kita sedang menghidupi spiritualitas Tritunggal.

Yang kedua, pelajaran tentang keberanian diutus. Yesus berkata, pergilah, bukan duduklah dan tunggulah. Iman yang sejati selalu menggerakkan. Ia tidak membiarkan kita nyaman dalam lingkaran kita sendiri. Kita diutus ke tempat kerja, ke pasar, ke kantor, ke ruangan kelas, ke lingkungan RT, ke hutan, ke laut, untuk membawa nilai-nilai kasih, kejujuran, dan keadilan. Menariknya adalah Yesus mengutus mereka justru saat sebagian masih ragu. Ini kabar baik bagi kita semua. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna sebelum mengutus kita. Ia bekerja melalui keterbatasan kita.

Yang ketiga adalah pelajaran tentang penyertaan yang tak pernah putus. Kalimat terakhir Injil Matius adalah janji. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukan sesekali. Bukan hanya saat kita kuat. Senantiasa. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita tidak pernah ditinggal sendirian. Ini adalah fondasi dari setiap keberanian dan ketenangan yang kita butuhkan untuk menjalani hidup.

Saudara-saudariku pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kita telah sampai di penghujung acara ini. Setelah kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita satukan hati kita dalam doa penuh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang hadir, bukan yang bersembunyi. Allah yang mengutus, bukan hanya menunggu. Allah yang menyertai kami, bukan yang meninggalkan kami. Ajarlah kami untuk hidup seperti cerminan kasih-Mu. Berbeda namun bersatu. Lemah namun berani diutus. Penuh keraguan namun percaya pada penyertaan-Mu. Berkatilah seluruh pendengar siaran ini, keluarga mereka dan bangsa Indonesia tercinta. Jadikanlah negeri ini tempat di mana perbedaan dirayakan, bukan dipertentangkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudariku, ada sebuah gambaran yang indah dari hari raya ini. Tritunggal adalah rumah tanpa dinding. Rumah di mana ada Bapa yang menerima, Putra yang menyelamatkan, dan Roh Kudus yang menghidupkan. Dan Anda, ya, Anda yang sedang mendengarkan ini, diundang masuk ke dalam rumah itu. Bawa seluruh diri Anda, kekuatan dan kelemahan, keyakinan dan keraguan, sukacita dan luka. Semua disambut, semua dirangkul. Pergilah hari ini, saudara-saudariku, dengan satu kesadaran baru. Anda, kita, bukan sekedar individu yang berjalan sendirian. Kita adalah bagian dari sebuah persekutuan kasih yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Saya, Peter Suprapto, mengucapkan terima kasih telah diperkenankan menemani Anda dalam permenungan ini. Jadilah pribadi yang membawa damai dan kerelaan untuk bersatu di tengah segala perbedaan yang memperkaya kita. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Semoga Tuhan memberkati kita semua.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi sudah kami hadirkan mimbar Katolik ke ruang Anda khusus untuk umat Kristiani. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kerabat kerja Bengkulu malam ini temani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan kita malam hari ini kami awali dengan acara ataupun drama radio. Kali ini kita akan simak produksi dari rekan kami RRI Makassar dengan judul Pasar Ilmu.
2: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
3: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
4: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
2: Bagus itu Pak Soleh. Biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
5: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Kumuh begini kok dipakai belajar. Gak layak.
2: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
5: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Yah, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
6: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
5: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
2: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
3: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
5: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Gak paham soal hukum dan pembangunan.
4: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
3: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang nyujuan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
5: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
6: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
5: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
2: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
3: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
2: Ya ampun, makasih ya, Bu.
3: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
2: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat barat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.
0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Anda masih bersama kami Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa, kita sudah berada di penghujung bulan Mei 2026 hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Dan besok kita sudah memasuki bulan baru, 1 Juni 2026. Dan besok juga akan diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Yang besok mau upacara, jangan lupa untuk bersiap-siap, karena jangan sampai besok Anda tidak hadir ya dalam melaksanakan upacara tersebut. Kita masih akan nikmati sajian lagu-lagu hiburan pop Indonesia, dan nanti pukul 21 kami akan hadirkan kembali acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat toh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh gak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. Amin, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku Pulang karya Tere Liye.
2: Pro 1 FM.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: WhatsApp 0811 7307079. Mobile application RRI Digital.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan yang ingin bergabung malam hari ini bersama kami, silakan di 0811 7307079, baik itu lewat SMS ataupun WhatsApp kami. Malam hari ini suasana lalu lintas di Simpang 4 Skip atau di depan Gedung RRI Bengkulu masih cukup ramai. Banyak yang menikmati suasana Belunggu Point malam hari ini ya. Dan pendengar, hingga jelang pukul 23 nanti, lagu-lagu lawas Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Pro 1 FM.

kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

92,5 FM Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama kami dalam acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baru kita simak lagu dari ME, Indika Cinta. Dan tidak terasa sekarang telah menunjukkan pukul 21 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjutkan kembali untuk lagu-lagu lawas Indonesia dalam acara Ruang Rindu. Dan kali ini kami hadirkan lagu dari Java Jive, Kau Yang Terindah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Anda masih bersama kami program Satu RR Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Lingua berjudul Jangan Kau Henti. Dan lagu ini dirilis tahun 1996 lalu. Tidak terasa usianya sudah 30 tahun ya. Sudah cukup lama, namun masih enak untuk kita dengarkan pada kesempatan malam ini. Dan pendengar, kami masih akan hadirkan untuk lagu-lagu lawas Indonesia dalam Ruang Rindu hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Kali ini ada lagu dari Katon Bagaskara, Meniti Hutan Cemara.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buku ini sukses bikin aku nangis. Emang ya, karena kadang beberapa buku itu ada yang bikin kita sedih banget, sampai kerasa nih kesedihannya. Akhirnya kita pun juga berempati, ya tahu-tahu air mata udah ngalir ya. Namanya itu Merantau ke Delhi. Nah, buku ini terbitan tahun 39 dan ditulis oleh penulis legendaris Buya Hamka. Nah, novel ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda Minangkabau bernama Amin yang merantau dari kampung halamannya di Sumbar ke kota Medan di Delhi, Sumatera Utara. Cerita dimulai dengan Amin yang tumbuh di desa Minangkabau dan merasa tertarik untuk merantau ke Delhi, sebuah daerah yang jauh dari kampung halamannya. Amin memutuskan merantau guna mencari pengalaman dan mencari nafkah. Ia berangkat dengan semangat petualangan sendiri. Di Medan, Amin menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan mencari pekerjaan dan adaptasi dengan budaya dan lingkungan yang berbeda. Selama perantauannya, Amin bertemu dengan berbagai karakter, termasuk teman-teman sejawatnya dan orang-orang yang memberikan pelajaran hidup. Di novel ini pun, Amin menghadapi berbagai rintangan seputar dunia percintaan dan rumah tangga. Nah, melalui perjalanannya di Delhi, Amin akhirnya mengalami pertumbuhan pribadi. Ia belajar tentang nilai-nilai hidup, persahabatan, cinta, dan kekuatan dalam menghadapi perubahan. Merantau ke Delhi adalah cerita yang menggambarkan tema perantauan dan perjuangan individu dalam menghadapi tantangan hidup dan juga cinta. Novel ini juga menggambarkan keanekaragaman budaya Indonesia dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dari aku, karena sukses bikin nangis, 9.5/10 nih.
1: Bengkulu malam ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di Era Rimbang Dulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Pro 1 FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi, dan kami tuntaskan untuk acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pukul 23 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami akan temani Anda dengan lagu-lagu hiburan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, ada lagu dari Enau dan Ari Lesmana, sesi potret. Dan sekarang sudah pukul 23, lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kembali untuk sajian lagu-lagu hiburan tengah malam bersama kami, Pro 1 RR Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami tuntaskan untuk sajian lagu-lagu hiburan pop Indonesia pada malam hari ini. Dan tidak terasa kebersamaan kita menyisakan beberapa menit ke depan. Dan kita akan segera akhiri untuk perjumpaan kita malam hari ini. Kami kerabat kerja Bengkulu malam ini pamit dari ruang Anda. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Dan kami tutup dengan renungan malam.

Selamat malam pendengar. Kembali kita berjumpa dalam renungan malam sebelum kita beristirahat malam ini. Pendengar, suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anaknya dan berkata, "Tidak, nak." Anak kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun, ayah?" Ayahnya kembali menggelengkan kepala sambil tersenyum kepada anaknya. "Oh, ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan dosa?" Ayahnya tertawa. "Mungkin tidak bisa juga, nak." "Oke, ayah. Ini yang terakhir kali. Apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya mengangguk. "Kemungkinan besar bisa, nak. Dan jika kita memang bersungguh-sungguh, insya Allah akan ada kemampuan kepada kita untuk melakukannya." Anak kecil itu tersenyum lega. "Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam sehingga aku dapat hidup dengan benar." Pernyataan itu mengandung kebenaran sejati. Kita bisa hidup dari waktu ke waktu dengan memperhatikan cara kita menjalani hidup ini. Dari latihan yang paling kecil dan sederhana sekalipun akan menjadikan kita terbiasa. Dan apa yang sudah biasa akan menjadi sifat. Dan sifat akan berubah menjadi karakter. Dan karakter akan menjadi tujuan hidup kita. Hiduplah 1 jam tanpa kemarahan, tanpa hati yang jahat, tanpa pikiran negatif, tanpa menjelekkan orang, tanpa keserakahan, tanpa pemborosan, tanpa kesombongan, tanpa kepalsuan, tanpa kebohongan. Lalu kita ulangi lagi untuk 1 jam berikutnya. 1 jam berikutnya lagi. 1 jam berikutnya lagi. Dan terus menerus. Hiduplah 1 jam dengan kasih, dengan sukacita, dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan, dengan kemurahan hati, dengan kerendahan hati, dengan penguasaan diri, dengan ketekunan, dengan tawakal. Dan ulangilah lagi untuk 1 jam berikutnya. Dan 1 jam berikutnya lagi.

Pendengar program 1 RRI Bengkulu di mana saja Anda berada. Hingga di sini tugas kami menemani Anda untuk hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bengkulu.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1, mengudara melalui gelombang FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 1 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu Pagi Ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medokter yang menemani ruang dengar Anda untuk hari pertama di bulan Juni 2026 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat akan mengawali kebersamaan Anda untuk Bengkulu Pagi Ini pendengar. Akan banyak program acara dan juga lagu-lagu hiburan yang akan menemani ruang dengar Anda. Selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, dan nanti kita akan hadirkan kilau Pancasila dan juga program religi pagi bersama Ustadz Al-Jihad, dan juga nanti kami update ruang informasi Anda dan warta berita daerah. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila,

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah, kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar, dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Para pendengar rahimakumullah, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghitung sebagai ibadah mulai dari langkah kita, ayunan tangan, hembusan nafas, detak jantung sekaligus denyut nadi kita. Setiap hari 24 jam, semuanya itu akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala li sayyidina Muhammad. Semoga tercurah kepada baginda kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, pada pengajian kali ini kita membahas tentang membersihkan harta dan jiwa dengan berzakat. Para pendengar rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa zakat adalah ibadah maliyah istimaiyah dan memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Nah, dalam Al-Quran terdapat lebih kurang 27 ayat yang mensejajarkan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Dalam berbagai bentuk kata, Al-Quran menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang hamba terhadap ajaran Islam. Seperti dalam surah At-Taubah ayat 5, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَحَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Jika mereka bertaubat dan mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar rahimakumullah, kesediaan berzakat dalam kehidupan kita sebagai ciri utama mukmin yang akan mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Zakat juga dipandang perlu sebagai orang-orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwanya dari berbagai sifat buruk seperti tamak, rakus, egois, dan bakhil. Sekaligus berkeinginan untuk selalu membersihkan, mensucikan, dan mengembangkan harta yang dimilikinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataitum ar-riba liyaru fi amwalin nas fala yarbu 'indallahi wa ma ataitum min zakati turidu na wajhallahi faulaika humul mudharifun. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan kepada dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang dilipat gandakan pahalanya. Nah, para pendengar rahimakumullah, ada beberapa hikmah dan manfaat dari rajinnya kita untuk melaksanakan zakat, infak, dan sedekah. Nah, para pendengar rahimakumullah, yang pertama adalah kepatuhan berzakat itu sendiri sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmatnya,
menumbuhkan akhlak yang mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi antar sesama kita. Menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang kita miliki. Nah, para pendengar rahimakumullah, yang kedua adalah karena zakat merupakan hak dari mustahik, maka ia berfungsi menolong seseorang atau membantu orang lain, membina mereka, terutama golongan fakir dan miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul diri mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Nah, para pendengar rahimakumullah, zakat juga idealnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka, orang-orang yang miskin, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Namun realita itu tidak atau belum terwujud, yang ada baru bersifat sesaat. Dan ini menjadi salah satu kewajiban bagi mereka-mereka yang berkecukupan untuk ikut serta memikirkan sekaligus meringankan beban berat itu agar tidak selamanya menjadi selimut keseharian mereka. Nah, para pendengar rahimakumullah, yang ketiga adalah sebagai salah satu sumber dana umat yang sangat besar untuk pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, dan terlebih bagi kepentingan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat adalah dengan kita berzakat, dengan kita berinfak bersedekah, akan memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Nah, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang batil, jadi kalau ada orang yang memiliki harta dari hasil korupsi dan sejenisnya dan ingin berzakat, maka zakatnya tidak akan diterima atau tidak ada pahala baginya. Para pendengar rahimakumullah, anehnya lagi saudara-saudaraku, banyak manusia yang tidak risih sholat dengan sajadah hasil korupsi, mengajak sanak kerabat untuk satu hajatan juga dari hasil yang sama. Malah ada orang yang berdoa sambil menangis memohon agar hajinya diterima, padahal hajinya dibiayai dari uang-uang siluman. Wallahu a'lam. Nah, para pendengar rahimakumullah, sebagian ulama sering mengingatkan agar orang-orang Islam yang memperoleh rizki dan sudah mencapai nisab zakatnya, maka ia belum boleh membelanjakan hartanya itu sebelum menyisihkan terlebih dahulu untuk berzakat. Dengan demikian, ini hanya berhak membelanjakannya harta setelah dikurangi zakat. Nah, para pendengar rahimakumullah, ini yang sangat menarik yang perlu kita perhatikan betul-betul dalam kehidupan kita. Suatu contoh sering saya menganalogikan atau menghiaskan dalam kehidupan kita, dan juga saya sering juga menyampaikan kepada jamaah-jamaah kita, baik dalam suasana penyampaian tentang kematian, atau dalam khutbah pernikahan, atau dalam khutbah Jumat, atau dalam media-media lainnya, sering saya mengkiaskan atau menganalogikan. Seandainya suatu saat, Bapak, Ibu, para pendengar rahimakumullah, kita punya uang, kita banyak uang, sampai nisab lah. Lalu dengan uang itu kita belikan seekor ayam yang harganya mungkin barangkali, kalau di pasar-pasar kita di Kota Bengkulu ini harga yang 5.000, yang ayam yang dicat-cat dijual pada pagi hari itu di pasar-pasar itu. Jadi kalau ayam itu kita beli dengan harga 5.000, lalu membelinya itu pakai uang kita dan pakai tenaga kita, lalu uang itu atau ayam yang kita beli dengan pakai uang kita itu, lalu kita bawa ke rumah kita, kita bikin kandangnya, kita bikin tempat tidurnya, tempat makannya, tempat minumnya, kita pelihara itu ayam. Ayam kita dari uang kita. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan setelah setahun kemudian, ayam yang begitu kecil, yang kita beli dengan harga 5.000,
ayam itu menjadi tumbuh dan besar. Dia tidak kecil, besar dia. Nah, suatu saat mungkin barangkali istri kita, keluarga kita mau masak gulai ayam, tidak ada ayam kecuali ayam yang telah kita beli waktu itu yang sangat kecil, tapi sudah besar dan sudah layak dan sudah cukup untuk dipotong dan digulai. Lalu ayam itu kita potong dengan tangan kita, dengan pisau kita, bahkan di rumah kita. Setelah ayam itu dipotong, kita berikan ayam itu kepada istri kita, bukan kepada istri orang lain. Apa kata kita? Ibu, istriku, ini ayam sudah saya potong dan tolong digulai, nanti sore kita mau makan bersama. Seorang istri yang baik, seorang istri yang soleh, dan seorang istri yang benar ketika memasak ayam yang telah dipotong oleh suami kita, ketika ingin memasaknya, maka bulunya harus dibuang. Kotorannya harus dibuang, tetelannya harus dibuang. Jangan mentang-mentang itu ayam kita, motongnya suami kita di rumah kita, tak satu ekor ayam itu kita gulai. Maka itu istri yang tidak benar. Nah, pertanyaan yang sangat menarik dalam hal ini adalah, kenapa harus kita potong? Kenapa harus kita buang bulunya? Kenapa harus kita buang kotorannya? Karena dalam Islam jawabannya adalah kotoran ayam atau bulu ayam itu tidak boleh kita makan. Mengapa? Karena najis, haram, dan menjijikkan. Maka harus dibuang. Tapi dalam buku yang lain pernah kita baca bahwa itu haram bagi kita, najis bagi kita, dan menjijikkan bagi kita kotoran dan bulu ayam itu, tetapi halal dan sangat bersih bagi makhluk-makhluk Allah yang lain. Untuk siapa? Bulunya kita buang di tanah untuk semut merah. Kotorannya, taiknya kita buang itu untuk cacing-cacing di tanah. Ketika cacing tanah itu memakan kotoran-kotoran ayam, lalu dia mising kembali, tanah menjadi subur, tanaman kita pun menjadi subur. Maka seperti itulah harta kita. Walaupun gaji kita, walaupun pekerjaan kita, walaupun itu semua kebun dan penghasilan kita, ingat kata Allah, saya titip harta itu kepadamu, keluarkan 2,5% untuk kaum-kaum membutuhkan, supaya harta kamu bisa menjadi bersih. Kalau tidak kamu keluarkan, maka kita sama dengan memakan kotoran dan bulu-bulu ayam yang penuh dengan najis, yang penuh dengan haram, yang penuh dengan menjijikkan. Maka dari itu, para pendengar rahimakumullah, mari kita bersihkan harta kita dengan mengeluarkan zakatnya apabila kita sudah sampai nisabnya. Jangan sampai kita salah beribadah. Banyak orang yang berinfak, bersedekah, bahkan memberikan wakaf, bahkan yang lainnya, yang hukum syar'iyahnya adalah sunnah. Tetapi zakat ini hukumnya wajib. Banyak orang yang mengabaikan kewajiban ketimbang perkara sunnah. Jangan sampai kita banyak mengeluarkan infak dan sedekah, tetapi zakat tidak kita keluarkan. Maka dari itu, para pendengar rahimakumullah, keluarkan zakatnya dulu sebesar 2,5% dari pendapatan kita. Lalu bagi bapak, ibu, para pendengar rahimakumullah, pingin bersedekah, pingin menghibahkan, pingin memberikan kepada orang-orang yang menerimanya, maka dipersilakan saja. Karena hukumnya sunnah muakkadah, sunnah-sunnah, perkara-perkara yang sangat dianjurkan. Tetapi zakat, tidak mesti bapak nunggu ikhlas, tidak mesti bapak ibu menunggu ridho. Kalau sudah sampai nisabnya, setuju tidak setuju, ridho tidak ridho, ikhlas tidak ikhlas, maupun tidak mau, maka bapak ibu harus mengeluarkan zakatnya. Nah, mudah-mudahan berfaedah bagi saya menyampaikan, berguna, bermanfaat bagi bapak ibu yang mendengarkan, dan sama-sama kita dakwahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pencerah jiwa. Arti ayah di kehidupan kita. Bagi seorang yang sudah dewasa, yang sedang jauh dari orang tua, akan sering merasa rindu dengan ibunya. Bagaimana dengan ayah? Mungkin karena ibu lebih sering menelpon, menanyakan keadaanmu. Terasa ibu lebih dekat. Tahukah kamu, ternyata ayahlah yang mengingatkan ibu untuk menelponmu. Saat kecil, ibulah yang lebih sering mendongeng. Tahukah kamu, bahwa sepulang bekerja dengan wajah lelah, ayah selalu menanyakan pada ibu, apa yang kamu lakukan seharian? Saat kamu sakit batuk atau pilek, ayah kadang membentak, sudah dibilang, jangan minum es. Tahukah kamu, ayah khawatir. Ketika kamu remaja, kamu menuntut untuk dapat izin keluar malam. Ayah dengan tegas berkata, tidak boleh. Sadarkah kamu, ayah hanya ingin menjagamu. Karena bagi ayah, kamu adalah sesuatu yang sangat berharga. Saat kamu bisa lebih dipercaya, ayah pun melonggarkan peraturannya. Kamu akan memaksa untuk melanggar jam malamnya. Maka yang dilakukan ayah, menunggu di ruang tamu dengan sangat khawatir. Ketika kamu dewasa dan harus kuliah di kota lain, ayah harus melepasmu. Tahukah kamu bahwa badan ayah terasa kaku untuk memelukmu, dan ayah sangat ingin menangis. Di saat kamu memerlukan ini itu untuk keperluan kuliahmu, ayah hanya mengernyitkan dahi. Tanpa menolak, beliau memenuhinya. Ayah sangat menyayangimu, tetapi seorang ayah sulit mengungkapkan dalam perbuatan dan perkataan seperti ibu. Dan akhirnya, saat ayah melihatmu duduk di pelaminan bersama seorang yang dianggapnya pantas, ayah pun tersenyum bahagia. Apa kamu tahu bahwa ayah pergi ke belakang dan menangis karena ayah sangat bahagia? Semoga putra-putriku berbahagia bersama pasangannya. Setelah itu, ayah hanya bisa menunggu kedatanganmu bersama cucu-cucunya yang sesekali datang untuk menjenguk. Dengan rambut yang memutih dan badan yang tidak lagi kuat untuk menjagamu. Semoga kita menjadi anak yang soleh, soleha, yang tidak saja mencintai, memuliakan, mendoakan orang tua kita, namun terus membuktikan senantiasa bertutur, berpikir, dan berbuat positif.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, Senin 1 Juni 2026. Sari Berita. Pemerintah Kota Bengkulu terus mematangkan penanganan banjir di sejumlah titik rawan. Hingga akhir Mei 2026 masih terdapat 16 desa di Kabupaten Kaur belum melakukan pencairan dana desa tahap awal. Bergaya inilah berita selengkapnya bersama saya Rizka Medioktoria.

0: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR terus mematangkan penanganan banjir di sejumlah titik rawan. Upaya pemeliharaan rutin saluran drainase yang dilakukan saat ini mulai menunjukkan hasil positif di lapangan. Salah satu titik yang menjadi fokus penanganan yakni kawasan Simpang 4 Pantai Panjang. Drainase yang sebelumnya tertutup sedimen dan nyaris tidak terlihat kini sudah berhasil dibuka kembali. Selain itu, normalisasi drainase juga telah dilakukan di kawasan Padang Serai. Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu Noprisman mengatakan, pembukaan drainase dilakukan untuk memperlancar aliran air dan mengurangi genangan saat hujan turun. Menurutnya, langkah tersebut mulai terbukti efektif. Meski Kota Bengkulu diguyur hujan dengan intensitas tinggi dan beberapa hari terakhir, pihak PUPR mengaku belum menerima laporan genangan air dari masyarakat. Selain normalisasi, Pemkot Bengkulu juga segera memulai pembangunan fisik drainase baru di sejumlah titik. Proses kontrak dengan pihak ketiga dijadwalkan rampung pekan ini, sehingga pekerjaan konstruksi dapat segera dilaksanakan. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan seluruh persiapan pemulangan jemaah haji kloter pertama asal Bengkulu telah dilakukan menjelang kedatangan mereka pada 5 Juni 2026. Berikut laporan lengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan penyederhanaan alur pemulangan jemaah haji tahun 2026 agar proses kepulangan lebih cepat dan efisien. Jemaah haji asal Bengkulu dipastikan tiba di daerah pada 5 Juni 2026. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan pemangkasan alur dilakukan khusus bagi jemaah asal Kota Bengkulu. Langkah ini diambil berdasarkan evaluasi proses pemulangan jemaah pada tahun sebelumnya. Pada tahun lalu, jemaah yang tiba dari Padang harus melalui beberapa tahapan sebelum diserahkan kepada keluarga. Setelah tiba di Bandara Fatmawati, jemaah terlebih dahulu dibawa ke asrama haji untuk serah terima oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah Kota Bengkulu, di kemudian dilanjutkan ke Gedung Merah Putih. Tahun ini alur tersebut dipersingkat agar jemaah tidak terlalu lama berada dalam perjalanan. Setibanya di asrama haji Bengkulu, jemaah akan langsung diserahkan kepada pemerintah Kota Bengkulu untuk kemudian dijemput pihak keluarga. Herwan menjelaskan proses seremonial nantinya hanya dilakukan secara singkat dan simbolis. Menurutnya langkah ini akan memangkas waktu, biaya operasional, serta mengurangi kelelahan jemaah setelah perjalanan panjang dari Tanah Suci. Meski demikian, pemerintah mengaku tantangan utama dalam proses pemulangan berada pada pengaturan kendaraan penjemputan jemaah. Mengingat jumlah jemaah cukup banyak dan koordinasi lalu lintas dan area penjemputan menjadi perhatian khusus.
2: Tidak, jadi tahun ini kita akan peringkas karena tahun kemarin jamaah haji khusus yang kota dari Padang berhenti di Bandara Fatmawati, kita masuk asrama haji untuk kita nanti serahkan dari Pemprov ke pemerintah Kota Bengkulu. Nah, kemudian dari situ jamaah dibawa ke Gedung Merah Putih untuk selanjutnya diserahkan kepada keluarga. Nah, tahun ini kita potong, kita pangkas alur itu, sehingga nanti kita setibanya di asrama haji, kita langsung serahkan ke pemerintah kota langsung menyerahkan kepada keluarga. Jadi itu akan memangkas waktu, memangkas biaya, hingga jamaah juga tidak terlalu lama. Jadi sampai di asrama haji, seremonial sebentar penyerahan secara simbolis, kemudian mereka bisa dijemput oleh keluarga.
1: Untuk mendukung kelancaran proses pemulangan, pemerintah Provinsi Bengkulu telah berkoordinasi dengan pihak terkait. Pengamanan dan pengaturan penjemputan melibatkan Polda Bengkulu, Korem Satpol PP, serta pemerintah Kota Bengkulu agar proses pemulangan berjalan tertib dan lancar. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program Bantu Rakyat yang berfokus pada program Bedah Rumah Layak Huni. Program ini dirancang khusus untuk mentransformasi hunian warga kurang mampu menjadi tempat tinggal yang layak, aman, nyaman melalui sinergi kokoh antara pemerintah provinsi, Badan Amil Zakat Nasional, dan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu. Saat menghadiri syukuran rumah salah satu warga di Kelurahan Betungan, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menegaskan bahwa kolaborasi dan sinergi lintas lembaga menjadi kunci utama keberhasilan program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat ini. Program Bedah Rumah yang diinisiasi di bawah arahan Gubernur Bengkulu ini tidak hanya sekedar memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga membawa misi sosial dan spiritual bagi keluarga penerima manfaat. Sementara itu, pemilik rumah Andi menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas renovasi total huniannya yang kini telah berdiri kokoh dan layak ditempati. Pemerintah berharap program Bedah Rumah ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan guna menyisir wilayah lainnya, sehingga rumah-rumah yang telah diperbaiki mampu membawa keberkahan serta ruang yang lebih baik bagi masa depan keluarga, termasuk menjadi tempat yang nyaman untuk aktivitas positif anak-anak seperti belajar mengaji. Hingga akhir Mei 2026, masih terdapat 16 desa di Kabupaten Kaur belum melakukan pencairan dana desa tahap awal. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
3: Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur Merlianto menyampaikan bahwa hingga akhir Mei 2026 masih terdapat 16 desa yang belum mengajukan pencairan dana desa tahap awal. Untuk itu ia menegaskan agar desa-desa tersebut segera mengajukan pencairan sehingga anggaran dapat segera direalisasikan. Menurutnya, keterlambatan pengajuan pencairan dana desa dapat berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong pemerintah desa agar lebih proaktif dalam memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.
4: Oh, kami minta kepada seluruh desa yang belum segera mengajukan secepat mungkin. Sebenarnya proses itu kan tidak lambat, sama saja seperti tahun belakang. Cuma ada kendala, kita kan ada syarat untuk mengajukan. Baik itu ADD dengan DD-nya. Jadi kalau dia itu mengacu ke ADD-nya, syaratnya perlu kami ngambil rekon dulu, rekon dari DPPKD. Administrasi masalah pajaknya dulu, pajak PPN-nya dalam pajak daerahnya. Jadi kami mintakan, karena itu syarat mutlaknya yang harus disiapkan tercamatnya, evaluasi PPDES-nya.
3: Merlianto menjelaskan desa-desa yang belum mengajukan pencairan tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kaur, meliputi di Kecamatan Kinal desa yang belum mengajukan Desa Talang Padang, Gunung Megang, Jawi, dan Papahan. Sementara itu di Kecamatan Tanjung Kemuning terdapat Desa Sedika 2 yang juga belum mengajukan pencairan dana desa tahap awal. Kemudian di Kecamatan Kaur Selatan Desa Padang Petron dan Kecamatan Maje Desa Kedataran. Selanjutnya di Kecamatan Nasal terdapat 3 desa yaitu Desa Ulak Pandan, Merpas dan Batu Lungun yang juga belum melakukan pengajuan. Untuk di Kecamatan Semidang Gumai, Desa Caya Batin, sedangkan Kecamatan Luas, Desa Gandesuli dan Benua Ratu. Selain itu di Kecamatan Tetap terdapat Desa Sukabanjar dan Pagar Dewa yang belum mengajukan pencairan dana desa. Terakhir di Kecamatan Padangguci Hulu, Desa Jati Mulyo juga belum mengajukan pencairan dana desa tahap awal. Merlian menambahkan dengan belum diajukan pencairan dana desa tersebut, pihaknya meminta agar seluruh desa yang bersangkutan segera mengajukan berkas pencairan. Pihaknya berharap dana desa yang tersedia dapat segera dikelola dengan baik untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Anda tengah mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan untuk Warta Berita Daerah edisi hari Senin 1 Juni 2026. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mengimbau masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat selama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Imbauan tersebut terutama ditujukan bagi warga yang memiliki riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Yasman Syahrul mengatakan, masyarakat diminta tidak mengkonsumsi daging kurban secara berlebihan. Konsumsi daging berlebihan berpotensi meningkatkan tekanan darah dan memicu gangguan kesehatan terutama pada kelompok rentan. Menurut Yasman, lanjut usia dan masyarakat yang memiliki penyakit penyerta perlu lebih memperhatikan pola makan selama hari raya. Keseimbangan asupan gizi tetap harus dijaga dengan mengkombinasikan konsumsi daging, sayur, dan buah. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan memperbanyak minum air putih serta mengurangi makanan yang mengandung lemak tinggi. Langkah tersebut penting untuk menjaga kondisi tubuh tetap sehat di tengah aktivitas perayaan Idul Adha. Kepala Wilayah Kantor BEI Bengkulu Marina Marsyada mengatakan bahwa saat ini terdapat banyak instrumen investasi yang dapat dimanfaatkan oleh generasi muda, terutama bagi mereka yang baru memulai berinvestasi di pasar modal. Menurutnya, pemahaman mengenai investasi sejak dini menjadi langkah penting untuk membangun kemandirian finansial dan mencapai tujuan keuangan di masa depan. Marina menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik harus dimulai dengan kemampuan mengatur pendapatan secara bijak. Sebagian dana dari gaji atau penghasilan sebaiknya dialokasikan ke beberapa instrumen investasi agar dapat memberikan keuntungan jangka panjang. Beberapa pilihan investasi yang dapat dipertimbangkan antara lain saham, obligasi, emas, maupun properti. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa setiap instrumen, khususnya instrumen investasi, memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda-beda. Karena itu, calon investor perlu memahami profil risiko serta tujuan investasi sebelum menempatkan dana. Dengan pengetahuan yang cukup dan perencanaan yang matang, generasi muda diharapkan dapat mengambil keputusan investasi yang tepat dan mendukung kestabilan keuangan mereka di masa mendatang. Libur panjang Idul Adha, warga Bengkulu pilih mal sebagai destinasi rekreasi keluarga. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
5: Momen libur Idul Adha yang bertepatan dengan akhir pekan ataupun long weekend yang dimanfaatkan banyak keluarga di Bengkulu untuk berwisata bersama anak-anak. Salah satu destinasi yang ramai dikunjungi adalah pusat perbelanjaan yang menyediakan berbagai wahana permainan dan hiburan keluarga. Sejak pagi dan sore, sejumlah arena bermain di Mall Kota Bengkulu dipadati pengunjung. Orang tua terlihat mendampingi anak-anak menikmati beragam wahana mulai dari playground indoor, bermain arcade, hingga bermain berbasis teknologi modern. Salah seorang pengunjung, Dea Vitalia, mengaku sengaja mengajak kedua anaknya menghabiskan waktu liburan di Mall Kota Bengkulu. Menurutnya, suasana yang nyaman dan pilihan permainan yang beragam menjadi alasan utama memilih pusat perbelanjaan sebagai tempat rekreasi keluarga.
6: Anak-anak senang karena banyak permainan yang bisa dicoba. Kami juga tidak perlu khawatir dengan cuaca karena semua fasilitas berada di dalam ruangan. Arena hiburan di mall menjadi alternatif rekreasi yang praktis tanpa harus melakukan perjalanan jauh keluar daerah. Di mall, anak-anak tetap bisa bermain sepuasnya, sementara orang tua bisa beristirahat atau berbelanja.
5: Berbagai wahana permainan menjadi daya tarik utama selama masa liburan. Di Mall Kota Bengkulu sendiri, pengunjung dapat menikmati permainan playground hingga berbagai wahana interaktif yang diminati anak-anak maupun remaja. Sementara itu, pengelola hiburan keluarga di Mall Bengkulu, Fitri Yulia, mengatakan jumlah pengunjung mengalami peningkatan selama periode libur Idul Adha ataupun long weekend. Momen libur panjang selalu menjadi waktu favorit untuk keluarga mencari hiburan yang aman dan nyaman. Dengan banyaknya pilihan hiburan yang tersedia, pusat perbelanjaan menjadi salah satu destinasi favorit warga Bengkulu. Selain memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan bagi anak-anak, pengunjung di area hiburan keluarga juga menjadi kesempatan mempererat kebersamaan antara orang tua dan anak di tengah momen liburan. Silviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Kehadiran Polri di tengah masyarakat dan memberikan dukungan sosial dan kemanusiaan terus dioptimalkan oleh jajaran kepolisian resor Kaur saat warga tertimpa musibah. Komitmen emosional tersebut dibuktikan langsung oleh pimpinan tertinggi Korps Bayangkara Kaur dengan meluangkan waktu mendatangi rumah duka warga yang menjadi korban tenggelam. Kunjungan yang syarat akan suasana haru tersebut dipusatkan di kediaman keluarga duka yang berlokasi di Desa Rigagan 1, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur. Kedatangan rombongan Kapolres disambut hangat oleh pihak keluarga besar korban beserta tokoh masyarakat dan warga setempat yang sedang melayat. Langkah sambang duka ini menjadi representasi bahwa institusi kepolisian memiliki kepekaan sosial dan rasa kemanusiaan yang tinggi di luar tugas-tugas penegakan hukum formal. Kehadiran jajaran Polres Kaur di tengah momentum kelam tersebut bertujuan untuk merangkul dan memberikan penguatan psikologis bagi keluarga yang ditinggalkan. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono mempertegas bahwa kehadiran Polri di tengah konstelasi sosial kemasyarakatan harus bersifat menyeluruh, baik di dalam situasi dinamis maupun dalam kondisi duka. Perhatian dan dukungan moral secara langsung dinilai menjadi instrumen penting untuk meringankan beban mental masyarakat yang sedang dihantam cobaan berat. Sikap humanis yang diperlihatkan oleh jajaran kepolisian ini mendapatkan apresiasi serta respon positif dari pihak keluarga korban maupun perangkat desa setempat. Kehadiran pejabat utama Polres di rumah duka dinilai mampu memberikan penghiburan tersendiri serta menumbuhkan rasa aman dan diperhatikan oleh negara. Sekian warta berita pagi ini, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan terjadi di sekitaran melalui atau SMS kami di 0811-7307-079. Pendengar, kami cukupkan hingga di sini untuk warta berita daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Medokter yang mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Baik, pendengar, saat lagi kita akan simak bersama laporan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini disampaikan Fajar Handoyo dari BMKG Fatmawati Bengkulu.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin tanggal 1 Juni tahun 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Kaur. Untuk malam hari umumnya cerah berawan, dan untuk dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian, suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 20 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat, Bengkulu. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Fajar Handoyo, BMKG Bengkulu melaporkan.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

kelahiran Pancasila, dan biasanya hari ini akan dihiasi dengan upacara bendera ya, peringatan pelaksanaan upacara bendera di beberapa instansi, sekolah-sekolah, dan juga pengibaran bendera untuk di kantor-kantor swasta gitu ya, pendengar. Di momen hari lahirnya Pancasila, ini mudah-mudahan jadi momentum semangat untuk kita semua mengingat gitu ya bahwa Pancasila itu harus selalu ada di hati kita, di dalam dada kita, seluruh masyarakat Indonesia. All right.

0: Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah, konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Menjelang kekalahan tentara kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPK yang kemudian menjadi BPUPKI dengan tambahan Indonesia. Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei dengan tema Dasar Negara. Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamakannya Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Dokuritsu Junbi Kosakai. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato tersebut, yang untuk pertama kali terbit pada tahun 1947, mantan ketua BPUPK Dr. Rajiman Wedyodiningrat menyebut pidato Insinyur Soekarno itu berisi lahirnya Pancasila. Saat ini, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila dan ditetapkan sebagai hari libur nasional.
1: Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, hari ini 1 Juni 2026 ini merujuk pada pidato Soekarno pada tahun 1945 dalam sidang BPUPKI, di mana beliau pertama kali memperkenalkan konsep dasar negara yang kemudian dinamakan Pancasila. Makna hari lahir Pancasila ini jadi momen penting untuk mengenang lahirnya dasar negara Indonesia, meneguhkan nilai persatuan, gotong royong, dan kebinekaan, menguatkan ideologi bangsa di tengah tantangan zaman saat ini. Hari lahir Pancasila ditetapkan sebagai hari libur nasional berdasar keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 oleh Joko Widodo, dan peringatan ini diisi dengan upacara, biasanya seminar kebangsaan dan kegiatan edukatif di seluruh Indonesia. Selamat memperingati hari lahir Pancasila berdasar 1 Juni, dan hari ini mudah-mudahan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama